0: Singa Raja.
1: 105,4 Pro 2 RRI Singa Raja Pro 2 FM, nama terbaik kamu karena kita Indonesia. Nama Pro 2 di jam 8 pagi ya, kita bahas tentang lingkungan. Ternyata untuk media sosial dan juga eco-influencer untuk zaman sekarang ini sangat berperan penting juga untuk kehidupan lingkungan kita, guys. Ya, karena ya kalau misalnya bukan influencer atau mungkin juga media sosial untuk zaman sekarang itu kayaknya ada yang kurang ya untuk pembahasan masalah yang namanya ya promosi atau mungkin juga ajakan atau bahkan untuk bisa menjaga lingkungan kita secara atau mungkin juga dianjurkan untuk masyarakat untuk menjaga lingkungan, guys. Karena kalau misalnya kita ngelihat secara langsung gitu ya agak kurang apa ya, efektif aja kalau misalnya negur satu-satu nih harus kita ini kayaknya kurang aja gitu, guys. Tapi kalau media sosial kayaknya semua orang kena gitu ya. Langsung aja kita bahas bersama Kak Putri Lestari dan juga Rahayu dari Gen Yo. Thank you sudah datang ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, Kak.
1: Yes, ya. Ini kita bahas tentang media sosial dan juga eco-influencer. Nah, ini kata-kata eco-influencer nih baru banget ya kita denger ya.
3: Agak kurang
1: familiar.
3: Familiar
1: jadi. Salah satunya kalian enggak sih?
2: Boleh, bisa disebut ya. Seperti itu.
1: Iya, karena kalian masuk dari media sosial dan kalian itu membahas tentang eco, istilahnya ke lingkungan gitu ya.
2: Iya, benar banget, Kak. Benar.
1: Sebutan
2: banget.
1: Untuk pecinta lingkungan tapi dia membuat konten. Benar enggak sih?
2: Lebih ke mengedukasi sih.
1: Mengedukasi. Oke. Okay. Nah, di sini kita ngelihatnya memang tugas kalian adalah untuk menjadi seorang bisa dibilang eco influencer juga gitu ya. Kalau influencer biasa kan ya untuk konten-konten mereka sendiri secara pribadi dan juga untuk pekerjaan. Tapi kalau untuk eco influencer ini khusus untuk lingkungan gitu ya.
2: Benar banget.
1: Tapi kalau misal kita ngelihat dari sisi yang sekarang gitu ya, media sosial itu udah banyak banget gitu kan kontennya ya. Masih menarik enggak sih menurut anak muda atau yang lain itu untuk melihat konten-konten yang nuansa lingkungan gitu ya?
2: Sebenarnya masih menarik banget, Kak, ya. Karena kan istilahnya jarang banget, bukan jarang banget sih, lebih ke tidak banyak orang-orang yang menjadi eco-influencer. Kebanyakan influencer itu memang membuat konten yang kontennya itu entah itu a day in my life. Mungkin kebanyakan juga tentang promosi makeup, endorse-endorse, seperti itu ya. Nah, kalau kita tarik dari definisi apa itu eco-influencer, influencer itu kan orang-orang yang mengedukasi lewat media sosial. Kalau eco-influencer itu kan orang-orang yang mengedukasi tentang lingkungan di media sosial. Tapi eco-influencer ini gak perlu jutaan followers dia, Kak.
1: Gak perlu?
2: Iya, maksudnya bukan gak perlu itu, belum tentu eco-influencer itu harus memiliki jutaan followers. Tetapi eco-influencer itu bisa dimulai dari, walaupun followersnya masih kecil, kita bisa mengedukasi bahwasanya aksi nyata itu sangat penting di lingkungan, seperti itu, Kak.
1: Oke, berarti gak perlu followers yang banyak. Maksudnya itu bukan gak perlu sih, lebih seberapa banyak followersnya tetap diedukasi gitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, berarti memang ya teman berdua, kalau misalnya jadi influencer itu kan bukan, karena ini targetnya bukan untuk bisnis.
2: Benar.
1: Jadi untuk edukasi.
2: Iya, benar banget, Kak.
1: Tapi kan kalau misalnya dari sisi kontennya berarti random ya? Tentang lingkungan gitu, tapi random gitu ya?
3: Sebenarnya kalau dibilang random sih, tergantung kali, Kak, ya, sesuai kondisi di lingkungan sekitar. Mungkin kalau misalnya ada yang lagi hot gitu, bisa kok dipakai buat jadi topik, buat jadi gini, apa konten buat mengajak soal menjaga lingkungan. Jadi misalnya kalau sekarang yang paling luas gitu topiknya kan soal penanaman pohon gitu. Kalau sekarang kan yang Putri tahu soal influencer yang memang fokusnya menjaga lingkungan tuh kayak Jeremy Owen gitu misalnya. Dia tuh kan fokusnya kayak pengen gitu Indonesia punya lahan pohon yang luas kayak dulu lagi. Kalau sekarang kan kebanyakan ditebang, kebanyakan ditanemin pohon sawit gitu misalnya. Jadi kan tergantung gimana kondisi sekitarnya. Jadi itu bisa dijadikan topik buat menjaga lingkungan.
2: Sebenarnya banyak juga sih, Kak, konten-kontennya. Salah satunya itu ada konten, banyak sebenarnya, konten transisi itu loh, Kak.
1: Transisi?
2: Misalnya, sekarang kita lagi bersih-bersih. Ini kan ngomongin masalah konten. Kita lagi bersih-bersih di suatu tempat yang emang tempatnya itu kotor. Yang paling menarik itu sebenarnya zaman sekarang itu kayak transisi. Transisi bagaimana tempat itu tadi kotor, terus ditransisikan, tiba-tiba tempat itu bersih. Kayak gitu. Itu salah satu kontennya. Terus ada konten edukasi. Kalau edukasi itu seperti biasa, bagaimana orang-orang itu agar mengetahui suatu hal yang belum mereka ketahui.
3: Ya.
2: Seperti itu. Tapi banyak sekali konten menarik sebenarnya, Kak. Kayak gitu, Kak.
1: Iya sih, banyak banyak ide sebenarnya yang bisa kita dapetin kalau misalnya kita ngomongin soal lingkungan. Berarti yang main klik-klik itu ya. Itu transisi
2: padahal,
1: gitu ya.
2: Iya, padahal di belakangnya kan enggak secepat itu.
1: Iya, enggak juga gitu loh. Lalu gimana dengan satu detik kamu bisa nyelesain satu pantai misalnya kayak gitu, susah gitu kan. Ya, agak repot juga sih ya. Sebenarnya tinggal klik doang. Kayaknya kontennya 5 detik deh ya. Kontennya 5 detik, nantinya sisanya 5 jam gitu. Untuk buat kontennya gitu. Aduh, memang sih namanya konten itu pasti rata-rata repot ya.
2: Bener banget.
1: Tapi bekalnya lumayan juga sih, Kak. Iya gak sih? Kamera lah.
2: Tapi kalau ngomongin konten, HP aja udah cukup sih, Kak. Dan gak harus iPhone.
3: Ya, yang penting isinya kali ya. Ya,
2: benar banget. Kecuali targetnya memang perfeksionis seperti itu. Target perfeksionis.
1: Oh, berarti ini enggak perfeksionis nih secara hasil

0: Mungkin kan, apalagi Android zaman sekarang udah banyak sih yang bagus-bagus lah ya, gitu ya. Bener. Jadi buat kamu teman Pro 2 jangan minder dari sisi hasil, yang paling penting kamu itu bisa memberikan edukasi dulu gitu. Tapi yang namanya konten itu kan apa ya, 50-50 lah bisa ya, dibilang. Bisa bener, dilihat, bisa enggak, bisa menarik, bisa enggak, bener, bisa diikutin, bisa enggak gitu kan. Sebagai content creator mungkin kalian udah menjalani ini gitu. Emang kalian itu gak merasa secapek itu ya bikin ya? Karena kalau misalnya kita ngeliat dari sisi produksinya pasti capek banget sih. Ya kayak video 5 detik doang cuma ngeklik doang itu, bersih-bersihnya berapa jam tuh?
1: Berjam-jam ya.
2: Iya betul lagi.
0: Oke, berarti sudah ada berarti konten-kontennya?
1: Wah banyak.
0: Bisa di-share di mana?
1: Di Instagram ya,
2: ya paling banyak di Instagram karena kan banyak penggunanya gitu ya. Lebih banyak menjangkau.
1: Iya, kalau di Instagram itu terutama di Green Youth Bali sudah ada banyak konten.
0: Nama Instagramnya Green Youth Bali.
1: Iya, Green Youth Bali ya, benar ya?
2: Ya bener.
1: Green Youth Bali.
0: Masa kok enggak hafal sih?
2: Green Youth Bali. Green Youth Bali gitu salah.
1: Iya, itu dah.
0: @Green Youth Bali.
2: Green Youth _ Bali.
0: Ya. Oh, Green Youth _ Bali. Oke. Okay. Nah, buat kamu nomor 2 harus dicek ya. Seperti apa konten mereka sebagai seorang eco influencer. So perlu dicek seperti apa edukasinya. Berarti bakal banyak video nih.
1: Bakal banyak banget. Kebetulan juga belakangan ini kita lagi bikin konten ya, tapi kami masih proses editing.
2: Iya betul.
0: Berarti hampir setiap minggu syuting?
1: Nggak terlalu.
2: Tapi sebelumnya
1: undangnya,
2: kita udah pernah bikin kegiatan-kegiatan kan, tapi cuma emang belum di up semuanya. Ya, tapi soon banget bakalan di up.
1: Iya, gitu. Lagi proses editing.
2: Lagi proses.
0: Proses editing.
2: Iya.
0: Ribet juga dong, nggak cuma modal HP dong tuh.
1: Iya juga sih.
0: Ya makanya, kan banyak tuh jadinya editing lah, ini itulah, belum lagi bahan. Tapi idenya dari mana sih kalian dapetnya? Ini jadi pertanyaan juga sih.
2: Ide apa nih kak?
0: Ide kontennya gitu. Karena lingkungan kan banyak nih, sampah plastik dan sebagainya gitu ya.
2: Sebenarnya kalau soal ide itu dibarengin sama gini sih,
1: referensi
2: ya. Dari dinas juga kan kita terikat sama dinas, terus dari kreativitas dari gini juga Green Youth Bali gitu.
1: Benar banget.
0: Berarti dikasih ide lah, masukan gitu ya?
1: Iya, dikasih masukan, terus dikemas sama Green Youth Bali, baru kami eksekusi.
2: Jadiin konten, betul.
0: Oke, berarti sebenarnya banyak banget sih konten yang bisa didapatin, apalagi untuk isu sekarang gitu ya. Tadi aja banyak banget masyarakat yang bersih-bersih, itu juga bisa jadi konten. Cuma mereka berdua lagi di sini gitu ya. Jadi aku sita dulu gitu ya. Mungkin siapa tahu teman-teman Green Youth yang lain bisa ngerekam gitu ya. Nah, oke, berarti memang sepenting itu ya konten untuk zaman sekarang untuk bisa mengedukasi ya. Kalian nggak harus keluar-keluar secara langsung gitu ya, ketemu langsung sama masyarakat, tapi kalian itu bisa keluar-keluar di media sosial dengan cara membuat konten gitu.
1: Benar, tapi kalau dibilang penting banget, pentingnya itu masih penting. Cuman karena kan di situasi ini belum semua orang memiliki HP atau gadget dan terutama media sosial. Karena kan apa namanya yang batas 16 tahun itu loh kak. Ada batas umur di media sosial. Tapi sasaran kami masih bisa ke semua orang yang sudah masuk ke media sosial, sudah bisa masuk ke media sosial seperti itu kak.
0: Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, kalau yang di bawah 16 tahun so tetap menjalankan cara lama ya?
1: Kami ada program GYB Goes to School. Jadi ketika kami menjalankan program tersebut, buat teman-teman atau keluarga yang memang anaknya itu masih di bawah 16 tahun, kami melakukan yang namanya sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengedukasi bagaimana sebenarnya lingkungan itu terjadi seperti itu.
0: Oke. Jadi bijak lah ya kalian ya, tetap akhirnya ke sekolah untuk 16 tahun ke bawah, dan sisanya itu bisa lihat konten mereka di Green Youth Bali guys. Jadi kamu cek aja langsung seperti apa yang disarankan sama mereka untuk bisa mengedukasi kalian gitu ya. Karena tapi jangan lupa follow makanya.
2: Ya guys.
0: Oke, nanti kita bahas lagi seperti apa sih sebenarnya peran media sosial dan juga eco influencer untuk lingkungan kita nama Pradua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Spada.
3: Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: sini aja deh.
1: Aduh, siapa yang lempar ya? Hei, jangan buang sampah sembarangan. Ingat, buang sampahlah pada tempatnya. Aduh.
0: Kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah, tetapi juga bebas dari sampah. Jaga kebersihan, cintai lingkungan, hargai jasa pahlawan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja.
4: Masih di Sepada bersama Kak Putri Sari dan juga Rahayu Tomro 2. Dan kita masih membahas tentang peran media sosial dan juga eco-influencer untuk lingkungan kita ya. Memang secara langsung kita melihat itu edukasi ke masyarakat itu adalah satu hal yang penting ya, untuk yang namanya membersihkan lingkungan. Karena bukan tugas Grandjet aja untuk bisa mengedukasi, tapi kalian juga bisa banget untuk bisa membantu Grandjet ya, untuk bisa melestarikan yang namanya membersihkan lingkungan gitu ya. Karena ya kita berawal dari mindset ya, karena Grandjet juga teman-teman akhirnya menyasar mindsetnya, teman-teman harus bisa punya rasa kepedulian terhadap lingkungan. Itu sih yang paling penting, makanya ada tujuan si content creator ini atau mungkin juga eco-influencer ya. Nah, kita cek dari sosial media sosial dari Grandjet Bali ini banyak banget ya. Ini banyak banget, gila, banyak banget ininya, kontennya, dan sangat mengedukasi banget, bahkan ribuan penonton di sini guys. Jadi kamu harus cek-cek untuk Instagram mereka ya di Grandjet Bali, biar mereka itu semakin semangat untuk juga buat kontennya ya. Dan di sini dari sampah plastik, terus kemudian juga masalah bank sampah ya, kemudian juga tentang TPA juga kan di sini dibahas gitu. Ini apa ya, sangat mengedukasi sebenarnya gitu ya, apalagi untuk kemudian terhadap lingkungan. Ngelihat tumpukan sampah ditunjukkan sama mereka sama produa, dan akhirnya oh ternyata kita tahu gambaran TPA itu seperti itu. So dari kita lah, dari sumbernya inilah perlu yang namanya harus memahami memilah sampah. Nah, kayak gitulah secara pesannya gitu kan sebenarnya. Nah, sekarang kalau misalnya kita ngelihat masalahnya nih, kalau dari sisi eco influencer ini, kalian itu lebih banyak di mana sih masalahnya? Cara membuat kontennya kah, atau di media sosialnya kah, atau nanggepin komentar netizennya kah, atau gimana yang berat menurut kalian?
5: Oke, jadi mungkin bisa dibilang kendala kali ya waktu membuat konten tentang edukasi lingkungan. Sebenarnya kendalanya itu lebih ke gimana caranya kita bisa ngejangkau banyak orang buat bisa nonton konten kita gitu. Yeah. Karena kita sebetulnya akun Grandjet Bali itu aktifnya itu lebih di Instagram, lebih aktif di sana. Jadi yang kena itu paling anak-anak muda aja. Terus yang sadar pun mungkin belum semuanya, tapi mungkin beberapa bakalan terinspirasi dan mau gitu, sama kayak aksinya Grandjet Bali. Tapi cuman apa namanya, target kita itu kan nggak cuman anak-anak muda. Sekarang kita juga pengen nargetin ke masyarakat yang khususnya emang udah lebih dari 20 tahun ke atas atau 30 tahun ke atas kayak gitu. Jadi mungkin itu kendalanya kali buat nge-reach out semua penonton kayak gitu. Semua.
4: Sebenarnya untuk di Instagram udah semuanya juga gitu ya. Istilahnya orang dewasa lebih banyak juga ranahnya ke sana. Kalau anak muda lebih Instagram sama TikTok, sedangkan waktu masih konotasinya lebih di Facebook gitu ya. Untuk orang ya di luar Gen Z lah gitu bisa dibilang gitu ya. Di mereka tuh lebih main ke Bisa di YouTube, bisa yeah. juga di yeah. Facebook. Tapi untuk sekarang ini memang kalian fokusnya untuk di Instagram dulu.
6: Iya, yeah, masih karena, di Instagram. Karena ya, ya, karena algoritma di Instagram itu memang cepat banget, Kak. Mm-hmm. Beda sama di TikTok, YouTube, Facebook.
5: Facebook.
6: Algoritma di Instagram itu dia sekali banyak yang suka. Mm-hmm. Kalau kita udah benar mengemas videonya, langsung naik dia. Yeah.
5: Mm-hmm.
6: Tapi sedikit demi sedikit. Enggak langsung booming belum. Gitu. Sedikit demi sedikit dia naiknya. Mm-hmm. Karena ya itulah algoritma seperti itu, Kak.
4: Berarti kita ngomongin soal algoritma, berarti kalau misalnya kita ngomongin soal eco-influencer dan juga media sosial ya.
6: Mm-hmm.
4: Kalian mengincar itu juga gitu.
6: Karena sasaran kami seperti tadi yang kami bilang, sasaran kami adalah bagaimana orang-orang itu setelah menemukan video kami, mm-hmm. astungkare, mereka merasa sadar seperti itu.
5: Ada, gitu kan?
6: Ada kesadaran dalam diri mereka untuk melakukan aksi tersebut juga. Mm-hmm. Nggak perlu sih dari hal-hal besar banget ya Uti ya. Yeah. Bisa mulai dari bawa tumbler, mm-hmm. terus kalau ketemu sampah itu dipungut,
5: yeah.
6: ditaruh di tempat sampah kayak gitu. Itu simple mm-hmm. banget sih sebenarnya. Mm-hmm. Kayak gitu sih, Kak.
4: Oke. Okay. Berarti sebenarnya tujuan kalian itu sesederhana itu sebenarnya.
6: Enggak
4: berharap langsung lolos bang sampah juga sih sebenarnya.
5: Pelan-pelan gitu.
4: Ya makanya istilahnya kayak gitu, sesederhana itu tujuan mereka itu panas-panasan guys ya. Panas-panasan bikin konten cuma ngasih tahu kamu ini sampah, ayo kalian pungut, kemudian kalian buang pada tempatnya. Sebenarnya itu aja gitu, guys. Tujuannya seperti itu. Sebenarnya banyak sih, nggak perlu bikin konten atau juga sebenarnya udah harusnya sadar gitu ya. Yeah. Cuma karena pedulinya sama lingkungan, akhirnya teman-teman Greenit ini berubah lah. Selain mereka itu memang sebagai duta kebersihan juga atau duta lingkungan juga, tapi juga tetap menjalankannya mereka menjadi seorang eco-influencer. Jadi nambah kerjaan kalian ya.
5: It's okay sih. Karena kita suka, lumayan hobi kali ya, bisa hobi bilang juga. Hobi.
6: Kita ya. Kebetulan hobi editing ya, Tia.
5: Ya, bener lagi.
6: Hobi banget editing.
4: Editnya tuh yang diedit.
6: Ngeditnya. Ngeditnya. Ya. Kebetulan kami yang edit.
4: Hah? Kalian berdua yang edit?
5: Yes.
6: Ada juga yang di belakang dari kami.
4: Ya. Ya maksudnya kalian diedit atau di yang edit gitu?
6: Kami yang edit, kami yang diedit. Kami yang mengedit.
4: Oh, dua-duanya gitu ya jadinya. Waduh, jadinya mau enggak mau belajar juga sih bikin video jadinya guys ya. Aduh, emang apa ya, keren sih memang Granit sama Produ. Tapi hasilnya lo gila, banyak banget videonya yang bikin kita itu apa ya, jadi penasaran bikin satu-satu gitu ya.
5: Dan itu belum semua lagi, masih ada ya. Cuma emang masih proses.
4: Ada soal lagi?
6: Masih ada.
4: Masa?
5: Iya.
4: Ya,
5: tapi memang belum di up aja.
6: Iya.
4: Banyak banget guys, banyak banget nih. Jadi kalian bisa langsung aja untuk kunjungi Grandjet underscore Bali ya. Di sana kamu bisa dapetin informasi selain tentang Grandjet juga tentang lingkungan juga bisa dapat edukasi guys.
6: Benar-benar.
4: Mungkin apa ya? Kedepannya bakal terus begini ya?
5: Astungkare tetap.
6: Astungkare yang lebih meningkat.
5: Iya.
4: Lebih meningkat. Lebih banyak juga. Lagi.
6: Iya. Astungkare.
4: Oke, okay, karena untuk zaman sekarang memang ini yang dibutuhkan ya sama masyarakat ya. Karena kalau misalnya kita ngelihat dari sisi apa ya, kalau media sosial untuk zaman sekarang itu yang enggak penting sih yang namanya posisinya kita itu bagaimana bisa memahami tentang lingkungan, tapi bagaimana aplikasinya.
6: Benar, benar.
4: Berarti mencontohkannya lewat situ juga.
6: Mencontohkannya iya. Kami memberikan contoh-contohnya itu kan lewat media sosial, lewat konten kami. Nah, astungkare, setelah kami membuat konten itu, orang-orang bisa untuk mengaplikasikannya lagi ke dunia nyata seperti itu, Kak.
4: Oke. Okay. Memang sih sepenting itu memang untuk media sosial zaman sekarang gitu nomor 2. Jadi sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat dipentingkan banget. Tujuan mereka itu adalah mengedukasi. So, make sure nature-nya gimana caranya? Ya, mereka buatlah video atau mungkin juga konten menjadi eco influencer. Kita namanya bukan content creator, eco influencer ya.
6: Iya.
4: Untuk teman-teman green gitu ya. Khusus untuk pencinta lingkungan gitu guys. Abi, tapi memang ya kalau misalnya kita ngomongin media sosial dan juga lingkungan itu sangat banyak topik yang bisa dibahas gitu guys. Tapi ini baru hanya gambaran aja kita lihat ya. Istilahnya kayak seperti inilah keadaan lingkungannya, seperti inilah keadaan lingkungan zaman sekarang atau mungkin juga di sekitar kita seharusnya bagaimana. Tips and trick mungkin.
6: Bener.
4: Ya mungkin ada ide gagasan lain mungkin dari teman Pro 2 yang bisa kalian aku pinginnya kayak gini dong, ada konten podcast dong ya. Podcast udah kayak gini, udah sama RRI juga gitu. Mungkin dari kalian sendiri atau mungkin juga ada edukasi yang lainnya juga bisa banget. Makanya komen-komen dan kunjungin IG mereka ya, gitu yang saya underscore Bali ya. Oke. Okay. Sebagai eco-influencer mungkin apa sih harapan kalian jadinya ke depannya gitu guys, untuk bisa mengedukasi, goalnya itu apa gitu?
5: Oke, jadi mungkin bukan mungkin. Goal kami itu untuk seterusnya di dalam internal dulu sih. Seharusnya kedepannya semoga bisa lebih berkembang lagi, lebih meningkat lagi kreativitasnya soal mengedukasi masyarakat, baik itu secara non digital dan juga digital. Astungkara kita juga masih mampu untuk memberikan dukungan kepada masyarakat untuk tetap mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, kayak gitu sih kak.
4: Oke, tetap ya. Walaupun kalian itu di media sosial atau tidak, tetap bisa mengedukasi ya maksudnya ya. Oke, sebagai seorang influencer, mungkin ada nggak sih harapannya untuk teman perdua di rumah? Apa tujuan kalian untuk membuat ini gitu?
6: Oke, harapan kami untuk teman perdua yang ada di rumah, entah itu muda, tua, anak-anak yang mendengarkan Astungkara, dari konten yang kami buat ataupun dari apa yang kami sampaikan hari ini, teman-teman yang ada di rumah itu sadar bahwasanya lingkungan itu harus kita jaga. Teman-teman gak perlu nunggu konten dari kami, gak perlu nunggu banget konten dari kami, tapi teman-teman perlunya sadar bahwasanya lingkungan itu juga, kalau dari media sosial, bukan media sosial yang menjaga lingkungan, tapi manusia yang menjaga lingkungan, seperti itu kak. Jadi media sosial itu kami gunakan untuk memberikan edukasi agar teman-teman yang tidak bisa kami jangkau secara offline, yang kami bisa jangkau secara online, bisa mendapatkan informasi lebih terkait tentang lingkungan. Tetapi buat teman-teman yang ada di rumah, kami berharap sekali buat teman-teman agar lebih sadar, lebih istilahnya ketika ketemu dengan masalah, masalah lingkungan, itu harus bisa diselesaikan. Seperti itu kak.
4: Peduli gitu. Peduli ya. Intinya pada saat selesai nonton konten kalian itu, tiba-tiba langsung peduli. Atau mungkin juga langsung peduli juga. Bukan tiba-tiba sih kak, harusnya sebelum itu udah peduli juga gitu maksudnya. Loh sama lingkungan gitu ya. Tapi diingatkan kembali lah. Mungkin lebih tepatnya konten ini sebagai pengingat aja. Dan membuktikan gitu kalau kita itu harus menjadi orang yang peduli lingkungan juga. Makanya mereka ini semuanya, teman-teman dari Green Youth, berusaha selalu mengedukasi, selalu juga memberikan kalian itu ingatan untuk tetap bisa menjaga lingkungan. Oke, closing statement untuk topik hari ini, peran media sosial dan juga eco-influencer dalam menjaga alam, dari Green Youth. Silakan. Ada closing statement mungkin. Intinya.
6: Jadi teman-teman perdua semuanya, lingkungan itu penting bagi kehidupan kita, karena kita juga belajar dari Trihita Karana kayak ajaran agama Hindu. Bahwasanya kita harus istilahnya memiliki hubungan baik antara Tuhan, manusia dengan manusia, dan lingkungan. Kalau kita dengan Tuhan itu bagaimana cara kita beribadah, manusia dengan manusia itu bagaimana cara kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia. Tetapi dengan lingkungan, bagaimana cara kita untuk menjaga lingkungan. Bumi tidak bisa hidup sendiri, tapi kita yang harus menjaganya. Seperti itu kak. Terima kasih.
4: Benar banget, karena bumi yang menjaga adalah kita sendiri. Jadi benar, bantu teman-teman Green Youth, dan kita semua harus sadar untuk bisa menjaga lingkungan yang pastinya ya. Thank you teman-teman dari Green Youth, ada Kak Rayu dan juga Kak Putri. Thank you banget ya pastinya selalu mengedukasi kita ya untuk menjaga lingkungan lah. Diingatkan terus akhirnya untuk bisa menjaga lingkungan, dan akhirnya sampai mereka untuk bisa bikin konten ya. Doain mereka terus bisa terus bikin konten teman berdua. Jangan lupa cek langsung ya Instagram mereka, yang pastinya banyak banget konten kreator yang istilahnya ada di Green Youth, yang pastinya konten-konten mereka juga menarik-menarik dan bisa kalian langsung untuk dapetin dan lihat langsung seperti apa mereka bikin konten juga gitu ya. Dan kontennya mereka juga dukung terus ya pastinya, di like, komen, dan subscribe juga untuk di mungkin ada channel-channel yang lainnya ya. Oke, thank you buat Kak Rahi dan juga Putri.
5: Terima kasih
4: Kak. Yes, teman-teman Prodio, thank you banget buat kamu yang udah sejun ya pastinya. Semoga dengan edukasi ini dari teman-teman Green bisa ngajakin kamu untuk tetap menjaga lingkungan yang pastinya, dengan tujuan mereka buat konten sebagai eco-influencer untuk tetap menjadi seorang yang mampu untuk terus menjaga lingkungan ya, mulai dari hal kecil, mungkin ada kesadaran atau mungkin juga ingin menjadi aktivis seperti mereka juga bisa. Oke, jangan kemana-mana, masih ada Gusani nemenin kamu sampai jam 10 pagi di Spada, so don't go anywhere, stay tuned.

98.2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singan aja. Bye.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun, Satkerti, Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Saya Adira, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
7: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Jack, the

0: Yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

105,4 Pro 2 RRI Singa Raja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar teknologi ya. Dan langsung aja ada Cina yang bikin kulit elektronik. Waduh. Aduh, Cina ini selalu berinovasi guys ya. Yang kemarin udah buat robot robotik ya, yang pastinya hampir menyerupai manusia. Sekarang udah bisa bikin skinnya guys, atau kulitnya gitu ya. Dan Cina berinovasi dan akhirnya mengeluarkan electronic skin yang mungkin robot mirip bisa jadi benar-benar plek-tiplek seperti manusia gitu guys ya. Punya kemampuan biasanya indra peraba, artinya teknologinya ini tidak lagi hanya mengandalkan kamera tapi untuk mengenali objek, tapi juga bisa merasakan sentuhan, tekanan suhu, sampai juga tekstur untuk megang benda guys. Wah, keren banget ya. Gak nyangka sih bakal ada robotik yang bisa menyerupai manusia dan punya kulit juga.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tuh, lihat. Wah, iya ya, bagus-bagus banget produknya. Ih, tas ini lagi nih, aduh lucu banget.
1: Tuh kan, mulai sekarang kamu beli produk lokal aja ya.
0: Iya.
1: Karena setiap rupiah yang kamu belanjakan di UMKM bukan sekadar transaksi. Itu adalah senyum mereka, biaya sekolah bagi anak-anak, dan harapan bagi dapur yang terus mengepul.
0: Iya deh, iya. Siap, laksanakan.
1: Membeli produk lokal artinya menggerakkan roda perekonomian bangsa. Bangga, bela, beli produk UMKM.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singar aja. Spada.

Langsung aja ada Instagram yang bisa hapus video yang direkam diam-diam pakai Ray-Ban Meta, guys. Wow. Ini masalah persaingan atau bagaimana ya? Tapi gak tahu juga sih. Ini kebijakan baru dari Instagram yang menghapus konten diam-diam merekam atau mencelakakan orang lain tanpa sepengetahuan korban yang ramai di media sosial ya. Dan kepala Instagram ada Adam Mazuri yang mengkonfirmasi kebijakan ini melalui postingan di Instagram Stories dan menyoroti contoh-contoh video yang dilarang di platform.

on Instagram, guys. So, jadi misalnya kamu itu ngerekam diam-diam atau mungkin juga hal yang sengaja membuat resah orang lain, itu bisa secara langsung dihapus oleh Instagram, gitu.

masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: nanyain jam, waktu sama pukul, kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam. Teman terbaik kamu. Lagi dengerin 105,4 FM
1: Pro 2 FM.

0: Pernahkah Anda terpikir betapa menariknya dunia yang terbuka lebar lewat lembaran buku? Membaca bukan hanya kegiatan rutin, tetapi juga petualangan tak terbatas ke dalam imajinasi dan pengetahuan. Membaca juga mengasah pikiran, membuka wawasan, dan juga memperkaya kosakata. Buku yang berjudul 1 miliar untuk semalam menceritakan kisah seorang yang bernama Aileen. Dia dianggap sebagai benalu di keluarganya sendiri. Dijadikan pelayan, dihina, diperlakukan tidak adil, bahkan dipukuli pun kerap ia alami. Gadis malang yang hidup di bawah tekanan ibu dan kakak tirinya, suatu hari demi mendapatkan uang, Aileen dijual kepada seorang pria hidung belang. Riana dan ibunya mengira telah menjual Aileen kepada seorang pria kaya raya, tua bangka, jelek dan gendut. Namun tak disangka, pria misterius yang telah membeli Aileen ternyata adalah seorang pengusaha muda yang tajir melintir. Ia merupakan pemilik perusahaan di mana tempat Riana bekerja. Lalu bagaimanakah reaksi Riana saat mengetahui bahwa pria yang membeli Aileen adalah bos yang selama ini ia incar? Dan bagaimana reaksi Aileen ketika mendapati malam kelam itu menghasilkan benih kehidupan baru dalam rahimnya? Buku 1 miliar untuk semalam, karya dari Kolom Langit, diterbitkan oleh Lovable pada 29 Agustus 2024 dan memiliki 279 halaman.
1: Literasi esensi buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik sekarang kita ke iPhone yang ternyata bisa copy paste langsung ke PC Windows, guys. Dan saya pun lagi ngembangin fitur ini ya, untuk mungkinin kamu bisa menyalin dan menempelkan atau copy paste konten secara langsung antara iPhone dan juga Windows, guys. Dan fitur ini juga menghadirkan pengalaman yang serupa gitu, yang sama gitu ya, dengan Universal Clipboard yang tersedia di ekosistem Apple. Dan pastinya melalui Universal ini kamu bisa menyalin teks atau gambar dari iPhone yang langsung menempelkan ke MacBook. Atau mungkin juga sebaliknya, Microsoft juga pengalaman yang istilahnya menginginkan pengalaman yang sama, karena iOS yang berbeda kan pastinya agak sulit ya. Jadi kalau misalnya fitur ini dikembangkan, yang pastinya langsung bisa antara iOS dengan Windows itu bisa kerjasama seperti copy paste lah minimal, itu sangat bagus banget sih, guys. Ya pastinya luncurin ini bisa di daerah Eropa dulu sih, guys. Ya semoga aja cepat ke Asia, teman berdua ya. Cepat tahu, sangat berguna buat kamu. Karena ya ada yang pakai ya iOS, ada yang juga pakai Windows. Jadi kalau misalnya bisa kerja bareng kayaknya asik sih.

Jika kamu tiba-tiba menerima transfer uang ke rekening kamu tanpa alasan yang jelas, terutama dari pinjaman online atau pinjol ilegal, ada beberapa langkah yang harus kamu ambil. Pertama, simpan dan jangan gunakan uang itu. Jangan sekali-sekali menggunakan uang yang tiba-tiba masuk ke rekening kamu. Ini penting ya, buat mencegah potensi masalah hukum di kemudian hari. Kedua, lapor ke pihak berwenang. Segera laporkan kejadian ini ke polisi dan Satgas Waspada Investasi atau SWI. Kamu bisa membuat laporan ke Polres atau Polda setempat atau melalui situs seperti patrolicyber.id dan email info@cyber.polri.go.id. 3. Komunikasikan dengan pihak pengirim. Jika kamu ditagih oleh pinjol ilegal, sampaikan bahwa kamu tidak pernah mengajukan pinjaman dan siap mengembalikan uang tersebut. Minta bukti perjanjian pinjaman dan detail perusahaan yang mengirim uang tersebut. 4. Kembalikan uang secara resmi. Jika memungkinkan, kembalikan uang tersebut langsung ke kantor perusahaan pinjol yang mengirimnya, bukan melalui rekening yang diberikan oleh penagih atau melalui aplikasi tertentu. 5. Blokir kontak penagih. Jika kamu terus mendapatkan intimidasi atau teror dari penagih, blokir semua nomor kontak mereka. Juga, beritahu kontak di ponsel kamu untuk mengabaikan pesan atau telepon dari penagih tersebut. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa melindungi diri kamu dari potensi penipuan dan masalah hukum terkait uang yang masuk secara tiba-tiba ke rekening kamu.

0: teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

105,4 Pro 2 RRX Gereja Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, thank you banget buat kamu yang udah stay tune yang pastinya untuk Dispada. Dan sampai sini dulu gue sendiri nemenin kamu untuk Dispada, karena next ada kaitannya nemenin kamu yang pastinya di Santai Siang sampai nanti di jam 3 sore. Oke, kita ketemu besok lagi dengan di Santai Siang ya. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. See you tomorrow guys.

0: Freak
1: yang bikin pagi kamu makin seru.
2: Sekarang lagi di Sepada berikutnya.
3: Sepada hanya di Progro FM, teman terbaik kamu. Sepada.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Listening to 102.2 FM Singaraja.
7: Teman terbaik kamu.

Teman Berdua Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Menurutnya perubahan besar dapat dimulai dari aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. IGD Yudi Adnyana mengatakan pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tengah tantangan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menilai kreativitas, kepedulian, dan semangat kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar.

Sementara itu, pengurus Kabupaten Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship 2026. Kejuaraan yang berlangsung 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdur Rasyad, Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: Today Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: 105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat siang teman Pro 2. Senang banget siang hari ini ketemu lagi bareng aku, Kita Saputri, di edisi hari Jumat 7 Agustus 2026. Sampai siang, sampai nanti di jam 3 sore. Seperti biasa, yang udah gak sabar pengen request lagu, langsung aja di WhatsApp ya, di 081139-91054 di Pro 2 Hitlist sampai jam 12 siang nanti.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, teman Pro2, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada Nuna yang pengen ikutan request lagunya Nayaka bareng Newman Paul yang judulnya Tempat Ini. Ada gak kak lagunya? Ada dong, nanti kita bakal puterin ya. Terus ada siapa ini ya yang pengen ikutan juga request? Katanya mau request lagunya Joji yang Hotel California. Oke, lagunya ditunggu, udah disiapin. Terus ada juga yang mau lagunya Juicy Lucy yang judulnya Lantas. Lagunya buat semua lagi dengerin hari ini aja. Untuk Kaita, terima kasih. Yang belum, aku masih tungguin sampai jam 12 siang. Kamu boleh request lagu Indonesia ataupun lagu mancanegara favorit kamu.

0: Aku tuh kadang risih banget tau gak sih sama orang introvert. Kemana-mana rame, ngomong terus, capek ngelihatnya.
1: Tapi introvert emang gitu loh. Mereka nyaman kalau bisa ngobrol dan ketemu banyak orang.
0: Iya sih, tapi suka dikira lebay.
1: Bukan lebay, itu cara mereka mengekspresikan diri dan nunjukin antusias.
0: Oh, jadi bukan mau cari perhatian?
1: Enggak, justru mereka sering jadi penghidup suasana loh.
0: Masuk akal sih. Berarti tinggal saling ngerti aja ya?
1: Betul. Introvert atau yang pendiam, semua punya gaya sendiri kok buat bersosialisasi.
2: Yuk stop ngejudge, karena perbedaan karakter bikin kita makin berwarna.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodo FM.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

0: persimpangan jalan, biasanya terdapat garis hitam putih tegak lurus atau biasa disebut zebra cross yang merupakan ruang bagi pejalan kaki untuk menyeberang. Awalnya, zebra cross tidak berwarna hitam putih. Inggris adalah negara pertama yang memperkenalkan zebra cross pada tahun 1951 dan resmi dipakai sebagai jalur penyeberangan pejalan kaki di Selat Inggris. Saat itu, zebra cross berwarna biru kuning. Namun, warna itu sulit terlihat pengendara di jalan dan justru menjadi penyebab kecelakaan. Para pakar kemudian mencari warna yang dianggap cocok dan dipilih warna hitam putih. Pola garis-garis itu sengaja dibuat membentang dan melintasi lebar jalan. Zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Zebra cross semakin populer setelah foto keempat personel The Beatles melintas di zebra cross Abbey Road. Zebra cross merupakan pengembangan dari sistem penyeberangan pejalan kaki di tahun 1930-an. Saat itu, penyeberangan pejalan kaki menggunakan semacam lonceng di sisi jalan. Pemerintah Inggris kemudian bereksperimen dengan berbagai tanda cat yang berbeda untuk membantu meningkatkan keselamatan sampai akhirnya tercipta zebra cross.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Selamat siang buat Rizky yang ada di Ahmadiyani. Request lagunya Okay dong, Kak Ita yang menentukan pilihan. Oke, terus ada juga Dimas di Jalan Pulau Buton. Pengen lagunya Tiga Komposer yang judulnya Mendendam. Buat semua yang lagi dengerin hari ini. Satu lagi, ada Nanda di Udayana. Ikutan dong Kak lagunya For Reference yang judulnya Semula. Thank you yang udah request.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Singaraja. Teman!

0: nungguin Pak RT dateng. Cobain ini dulu ah. Aroma liquidnya. Ini baru vape mantap.
1: Eh, jangan nge-vape di sini dong.
0: Jadi, emang kenapa? Vape juga punya aku kok.
1: Is, kamu ya. Susah banget dikasih tahu.
0: Emang kenapa sih?
1: Tuh, lihat. Ada ibu-ibu lagi nyusuin anaknya. Itu juga tuh. Ada banyak anak-anak yang main di sini, tahu?
0: Oh, emang bahaya ya? Kan bukan rokok.
1: Iya, bahaya lah. Vape kan ngasilin asap yang ganggu suasana kenyamanan kesehatan buat anak-anak. Walaupun bukan rokok, vape juga punya kandungan nikotin yang gak baik kalau dihirup. WHO bilang nih, efek nikotin dari vape bisa ngerusak perkembangan otak pada anak dan remaja.
0: Terus gimana dong?
1: Iya, baiknya nge-vape di ruangan yang disediain. Bahkan kalau bisa, kamu juga stop jadi pengguna vape. Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Media sosial itu bukan cuma tempat curhat dan upload story ya, tapi juga bisa jadi penyelamat saat bencana. Ingat nggak pas gempa atau banjir? Banyak info titik evakuasi, permintaan bantuan, sampai daftar orang hilang tersebar lewat Instagram, Twitter, dan WhatsApp. Tapi ingat ya, jangan asal posting. Cek dulu validitasnya dan gunakan tagar yang tepat biar mudah dilacak tim SAR. Satu postinganmu bisa bantu orang bertahan. Jadi, yuk pakai media sosial dengan cerdas, apalagi di masa darurat.
1: Single terbaru RRI Pro 2 FM.

0: kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.
1: Hitlist.

0: Heat me up, burn me up like a lighter.
1: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengikuti Pucet Risanje untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.

0: kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2 FM.
2: Halo, saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
3: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM.

105,4 FM Teman Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih dengerin Santai Siang hari ini. Buat yang baru pulang sekolah, baru pulang dari kampus, atau mungkin lagi nyiapin pesanan untuk pelanggan. Wah, kalau kita ngomongin soal pesanan, ini kita biasanya ngomongin soal UMKM. Mungkin dulu yang kebayang itu adalah usaha keluarga yang sudah berjalan bertahun-tahun. Tapi kalau sekarang suasananya udah beda loh ya. Makin banyak anak muda yang berani terjun ke dunia usaha. Ada yang mulai dari jualan makanan, thrift shop, terus kopi, kerajinan tangan, sampai buka jasa desain, editing video juga ada, atau mengelola media sosial. Dan menariknya, banyak sekali dari mereka yang memulai itu bukan dengan modal yang besar, tapi dengan ide, kreativitas, dan keberanian untuk mencoba. Nah, di era digital seperti sekarang, anak muda itu punya banyak keunggulan. Cepat belajar teknologi, cepat peka ya, peka sama tren, berani bereksperimen. Inilah yang membuat generasi muda itu punya peluang besar untuk menjadi penggerak UMKM masa kini. Oke, selama 50 menit ke depan Teman Pro 2 kita bakal ngobrol tentang kenapa sih peran anak muda itu semakin penting dalam perkembangan UMKM, tantangan yang dihadapi apa, dan gimana ide-ide sederhana itu bisa menjadi peluang usaha yang berdampak. Jangan kemana-mana.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Kalau dulu mungkin banyak orang berpikir memulai usaha itu harus nunggu mapan dulu. Tapi kalau sekarang justru banyak anak muda yang memilih mulai lebih awal. Ada yang masih kuliah tapi sudah punya bisnis sampingan, bisnis online. Ada yang juga kerja kantoran sambil membangun side hustle. Ada yang mengubah hobi menjadi sumber penghasilan ya. Jadi fenomena ini menunjukkan kalau UMKM sekarang semakin dekat dengan generasi muda. Anak muda ini membawa cara berpikir yang berbeda. Mereka lebih berani mencoba konsep baru, lebih cepat untuk ngikutin tren, dan lebih akrab dengan dunia digital. Misalnya produk yang sama itu bisa terlihat lebih menarik hanya karena dikemas dengan desain yang kreatif atau dipromosikan lewat video pendek di media sosial. Bahkan banyak juga anak muda yang UMKM yang berkembang pesat setelah dibantu anak muda dalam hal pemasaran digital, fotografi produk, atau pembuatan konten.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Sampai siang di Pro 2 FM.

Kamu pasti sering dengar istilah SDM dalam pembahasan pembangunan atau kebijakan pemerintah. Kedengarannya biasa, tapi pernah nggak sih kepikiran kenapa SDM jadi hal yang selalu dibahas? SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia. Istilah ini merujuk pada kualitas manusia dalam suatu negara, mulai dari pendidikan, keterampilan, sampai pola pikir. Dalam konteks Astacita, SDM jadi salah satu fokus utama. Karena sekuat apapun pembangunan, semuanya tetap bergantung pada manusianya. Makanya peningkatan SDM selalu jadi prioritas lewat pendidikan, pelatihan, dan kesempatan yang lebih luas. Karena pada akhirnya, bukan cuma soal pembangunan, tapi siapa yang menjalankan pembangunan itu.

Kalau ngomongin soal UMKM, teman Perdua, kalau mau jadi penggerak UMKM itu gak selalu harus punya toko atau bisnis sendiri. Kalau misalnya kamu jago desain, kamu bisa bantu kok buat logo atau kemasan produk. Kalau suka fotografi, bisa bantu teman potret produknya gitu kan. Terus kalau misalnya kamu paham sama media sosial, bisa bantu untuk kelola akun bisnisnya. Kalau suka nulis, bantu buat caption atau cerita di balik sebuah produk. Bahkan sebagai konsumen pun kita bisa ikut mendukung UMKM. Caranya adalah dengan membeli produk lokal. Kasih ulasan yang baik, rekomendasiin usaha teman sama orang lain, atau bagiin konten mereka di media sosial. Hal-hal kecil seperti ini itu mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kita lakukan dan dilakukan oleh banyak orang, tentunya dampaknya bisa sangat besar. Karena UMKM yang berkembang itu bukan hanya memberikan keuntungan bagi pemilik usaha, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat produk lokal. Jadi anak muda itu punya peran yang jauh lebih besar daripada yang sering mereka bayangkan.

0: pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: Kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro 2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

cukup pakai suara atau mengetik dengan bahasa sehari-hari, AI Spotify akan memahami permintaan dan memberikan rekomendasi yang lebih personal berdasarkan kebiasaan mendengarkan kamu. Saat ini fiturnya masih berstatus beta dan baru tersedia untuk sebagian pengguna Spotify Premium di beberapa negara. Nah, kalau misalnya nanti hadir di Indonesia, tertarik buat coba nggak nih?

0: yes, yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

0: Ngomongin sepak bola dunia, FIFA tentu jadi salah satu organisasi yang paling banyak disorot. Kali ini perhatiannya kembali tertuju ke FIFA setelah muncul polemik soal tata kelola dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Bahkan persoalan ini tuh ikut nyeret nama sang presiden Gianni Infantino. FIFA akan evaluasi tata kelola organisasinya setelah membatalkan rencana penjualan 20% saham entitas pengelola hak komersial Piala Dunia ya. Jadi memang keputusan ini tuh muncul setelah adanya kritik terhadap proses pengambilan kebijakan yang dinilai kurang transparan. Ya, meskipun Sekretaris Jenderal dan Dewan Manajemen FIFA menegaskan dukungan penuh kepada Gianni Infantino ya. Jadi memang FIFA menyebut evaluasi dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan mencegah persoalan serupa terulang. Ia sendiri menjabat sebagai Presiden FIFA sejak 2016 dan masa jabatan ketiganya berlangsung hingga tahun 2027.
1: Jika ini sepi, tinggikan hatimu, berkali ku bilang, sembunyikan.

0: kelihatan murung banget. Kenapa sih?
1: Gak tahu. Capek aja. Rasanya hidup kayak gak ada artinya lagi.
0: Jangan dipendam sendiri dong. Cerita aja, aku siap dengerin kok.
1: Tapi aku takut orang malah ngejudge aku gitu.
0: Gak semua orang begitu kok. Jangan pernah mikir buat nyerah ya. Hidup kamu itu berharga.
1: Makasih ya, aku butuh itu.
0: Kapanpun kamu butuh teman, aku selalu ada.
2: Masih banyak yang peduli. Hidupmu berarti. Hidupmu layak diperjuangkan.
3: Santai siang di Prodo FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Santai siang di Prodo FM.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, untuk kamu yang lagi nabung atau berencana ganti iPhone dalam waktu dekat, ada kabar yang perlu kamu tahu nih. Mulai awal Juli 2026, Apple resmi menaikkan harga sejumlah model iPhone di Indonesia. Kenaikan ini berlaku untuk beberapa lini, mulai dari iPhone 15 hingga iPhone 17 series. Besarnya juga beda-beda tergantung dari tipe dan kapasitas penyimpanannya. Bahkan ada model yang mengalami kenaikan harga sampai lebih dari 4 juta rupiah. Salah satu yang cukup mencuri perhatian adalah iPhone R 256GB yang sekarang itu dibanderol sekitar 21,2 juta rupiah. Sementara iPhone 16 128GB ya juga mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah dari harga sebelumnya. Jadi untuk kamu yang lagi mengincar iPhone baru, jangan lupa cek dulu harga terbarunya ya.

Bencana itu udah bikin panik. Jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000. Kentang goreng 15.000. Spaghetti 24.000. 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni. Susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa Win. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Kalau biasanya kita dengar suara Ghea Indrawari lewat lagu-lagunya, kali ini ada momen spesial yang cukup menarik perhatian teman Pro 2. Ghea ternyata dapat kesempatan itu tampil di Istana Negara dan bahkan bernyanyi bersama tamu penting dari Thailand ya. Jadi Ghea sendiri yang membagikan momen saat bernyanyi bersama Perdana Menteri Thailand Anutin Karnivarakul dalam kunjungannya ke Jakarta tanggal 3 dan 4 Agustus lalu. Ghea tampil anggun banget pakai kebaya putih dan juga kain batik sekaligus berinteraksi dengan anak-anak yang mengenakan pakaian adat Nusantara. Melalui media sosialnya, Ghea menyebut kesempatan itu sebagai sebuah kehormatan dan pengalaman yang berharga ya. Jadi kunjungan Anutin sendiri menjadi kunjungan Perdana Menteri Thailand pertama ke Indonesia dalam 15 tahun terakhir.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-364729.
2: Santai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodway.

Biasanya kan kita kenal Agnes Monica itu lewat dunia musik dan juga panggung ya Teman Pro 2. Tapi kali ini dia lagi-lagi menunjukkan kemampuan aktingnya. Dan menariknya untuk mendapatkan peran terbaru, Agnes Mo itu gak mau mengandalkan nama besar atau popularitasnya. Justru ia memilih mengikuti proses audisi secara objektif. Jadi Agnes Mo ini resmi bergabung dalam jajaran pemain Research Season 4 dan memerankan Lila Hood, putri dari karakter yang diperankan Anggun C. Sasmi. Untuk dapat peran itu, Agnes menjalani screen test hingga blind audition. Ia bahkan meminta identitasnya dirahasiakan dari tim casting agar dinilai berdasarkan kemampuan acting. Ya, serial ini menjadi comebacknya Agnes ke dunia acting setelah terakhir bermain dalam Mimo Ketemu Posca di tahun 2012 ya. Dan rencananya film ini dijadwalkan tayang mulai tanggal 12 Agustus 2026 nanti.

0: Tuh kan, hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2,

Rihanna Nevi, ada kabar yang mungkin bikin kalian langsung heboh nih. Jadi setelah bertahun-tahun menunggu album baru, akhirnya muncul tanda-tanda kalau Rihanna kembali serius menggarap musik. Kabar ini langsung dari orang terdekatnya, Asap Rocky ya. Jadi Asap Rocky bilang kalau Rihanna saat ini sudah kembali masuk studio, lagi ngerjain materi musik yang baru. Pernyataan itu disampaikan saat wawancara dengan The Jason Lee Show, dan kabar ini sekaligus juga membantah anggapan kalau hubungan mereka, keluarga, atau berbagai kesibukan Rihanna menjadi alasan tertundanya album baru. Album penuh terakhir Rihanna itu dirilis di tahun 2016 ya kalau gak salah, dan itu sukses melahirkan sejumlah lagu hits. Dan sampai sekarang belum ada tanggal resmi sih untuk perilisan album terbaru. Jadi Rihanna Nevi masih harus sabar menunggu ya.

0: check out. Woo!
1: Lagi?
2: Iya, lucu sih barangnya.
1: Yang kemarin lucu juga kan?
2: Iya sih.
1: Terus sekarang mana?
2: Entahlah.
1: Lucu ya, barangnya cuma bikin seneng beberapa hari. Tapi bungkusnya, plastiknya, kardusnya bisa jauh lebih lama dari rasa senengnya. Sebelum satu klik membawa paket ke rumahmu, ingat, satu klik itu juga bisa menambah sampah untuk bumi. Belilah karena butuh, bukan sekedar ingin. Karena konsumtif hari ini bisa menjadi sampah esok hari.
3: Sampai siang di Prodway FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Prodway.

Oke, 105,4 FM teman perdua, gak kerasa ya, sudah hampir jam 3 sore. Terima kasih banyak tentunya buat kamu yang sudah dengerin aku hari ini di Santai Siang. Jangan kemana-mana dulu, nanti ada Kakak Zaki yang bakal temenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam ya. Kita ketemu lagi besok di Sepada, pokoknya dengerin terus Prodo FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Bro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, ini di Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Informasi pertama, teman Pro 2, Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui maklumat pelayanan, penyediaan informasi publik, layanan sidang di luar gedung, serta pembebasan biaya perkara atau prodeo bagi masyarakat. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja kelas 1B, Utoro Dwi Windardi, mengatakan maklumat pelayanan menjadi komitmen pengadilan untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan bebas pungutan liar. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan resmi di PTSP dan Pos Bantuan Hukum atau Pos Bakum untuk memperoleh informasi serta konsultasi hukum. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pengurus Kabupaten Pengkap Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship IMC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4-9 Agustus 2026 di Gor Abdur Rosyad, Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Ketua Pengkap Muay Thai Buleleng Iwayan Tarik Atnyana menilai kejuaraan nasional tersebut juga menjadi bagian dari proses regenerasi atlet. Menurutnya, kesempatan bertanding di level nasional akan memberikan pengalaman berharga bagi atlet-atlet muda untuk meningkatkan kemampuan dan mental bertanding.

0: Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

headline.

Yo, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Yes guys, kali ini bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria. Tentunya masih diri si hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini guys? Dari pagi sampai menit ke 10 lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semoga kamu baik-baik aja, sehat selalu, dan juga tentunya tetap semangat menjalani hari ini. Apalagi besok weekend teman Pro 2 Sabtu Minggu, kira-kira bakal kemana sih teman Pro 2? Info-info kali guys kalau mau kemana ya, biar bisa jadi referensi teman Pro 2 yang lainnya juga. Mungkin besok pengen pergi kemana, jalan-jalan gitu ya. Dan aku bakal nemenin kamu kali ini di sore ceria ya, sampai jam 7 malam nanti, dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin sore kamu sampai jam 7 nanti. So stay tune di Pro 2 ini aja.

0: persis brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Semoga teman Pro 2 juga pada ceria ya sore hari ini ya. Karena besok udah libur guys, Sabtu Minggu. Buat kamu yang mungkin besok ingin nonton gerak jalan, waduh harus semangat, harus cari tempat yang PW besok ya teman Pro 2 guys ya. Dan buat kamu yang mungkin ingin jalan-jalan sore di pantai, bisa banget sih teman Pro 2. Apalagi Buleleng ini terkenal dengan garis pantainya yang panjang banget, jadi bebas kamu milih pantai apa, ada teman Pro 2. Cari spot yang kayak gimana, ada, pasti ada teman Pro 2 ya. Dan tentunya buat kamu yang mungkin nanti bakal nyanset di pantai, jangan buang sampah sembarangan guys ya. Tapi yang gak kalah penting, meskipun pantai, Buleleng juga peduli juga nih tentang kesehatan air sungai teman Pro 2 ya. Karena terkait hal itu juga ada langkah keren dari PMK Buleleng dalam menjaga kelestarian perairan daerah. Jadi sebanyak 50 ribu benih ikan nila guys, ini baru aja ditebar di kawasan Pura Tirta Sudomala, lingkungan Banyuasri. Dan aksi penebaran benih ini dipimpin langsung sama Bupati Buleleng, Bapak Nyoman Sujidra ya, bareng jajarannya juga. Dan kenapa pemilihan lokasi di Pura Tirta Sudomala ini dilakukan guys? Nah, karena tempat ini punya nilai ekologi dan spiritual yang penting banget sebagai sumber mata air warga. Jadi lewat kegiatan ini guys, PMK Buleleng gak cuma apa ya istilahnya, mungkin kayak nambah populasi ikan, tapi juga ngajak kita semua nih buat makin care, makin peduli, makin aware sama kebersihan dan juga kelestarian lingkungan air di sekitar kita. So buat kamu yang mungkin jalan-jalan ataupun nemu apapun di lingkungan air, dibersihkan teman Pro 2 karena di situ ada banyak bibit ikannya.

0: Masalah-masalah yang terjadi di Bali belakangan ini menjadi satu rangkaian catatan bahwa Bali tengah mengalami krisis rada. Kasus bunuh diri di Bali termasuk yang tertinggi se-Indonesia.
1: Kamu dengar berita gak sih?
2: Berita apa?
1: Banyak sekali sekarang ada yang bunuh diri di Bali loh.
2: Oh iya, miris sekali ya. Gak nyangka, masih muda-muda lagi. Orang yang kelihatan baik-baik saja, ternyata di dalamnya lagi hancur.
1: Iya benar, dan sayangnya masih banyak loh yang menganggap stres itu cuma kurang ibadah atau kurang bersyukur.
2: Padahal kesehatan mental itu nyata, sama pentingnya kayak fisik. Harusnya kita saling dengerin, bukan menghakimi gitu.
1: Betul, kita harus peduli kalau ada teman yang kelihatan murung. Jangan cuek ya. Sekedar duduk dan mendengarkan cerita mereka bisa menjadi penyelamat lebih dari yang kita kira loh.
3: Stop bunuh diri. Bunuh diri bukan solusi menyelesaikan masalah.
4: Kamu lagi dengerin
5: Sore.
4: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja. Teman

Oke, teman Pro2 masih di sore ceria Pro2 RR Singa Raja, teman terbaik kamu. Kali ini guys, ada kabar membanggakan berikutnya gitu ya, dari dunia gerak jalan kemarin guys. Platon A dari SMP Negeri 1 Singa Raja atau Spensa Raja ini sukses ya, menyabet juara 1 dalam ajang lomba gerak jalan. Tentunya dengan kekompakan, terus juga disiplin dan semangat membara yang ditunjukin di hadapan para juri. Spensa Raja berhasil menyisihkan pesaing lainnya dan keluar sebagai yang terbaik. Dan gak cuma Platon A-nya aja, Platon B Spensa Raja ini juga tampil keren juga pokoknya, dengan semangat pantang menyerah sampai di garis akhir. Tapi pokoknya salut buat semua peserta gerak jalan SMP kemarin, semuanya luar biasa, keren-keren semua. Yang namanya perlombaan pasti ada yang menang gitu ya teman Pro2 ya. Dan pokoknya selamat buat Spensa Raja, semoga prestasi ini terus memacu semangat teman-teman pelajar lainnya untuk berprestasi juga.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka. Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Yes, teman Prodo masih di sore ceria Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekarang udah menit ke-53 nih teman Prodo 2, lepas pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Untuk cuaca di Jalan Gajah Mada dan sekitarnya sih lumayan adem sore hari ini. Jadi buat kalian mungkin ingin olahraga ataupun beraktivitas, aman sih teman Prodo 2. Soalnya beberapa hari lalu ada yang panas terus juga berangin teman Prodo 2. Tapi sekarang kayaknya enak nih cuacanya guys ya. Jadi bisa nih buat kamu beraktivitas sore hari ini. Dan aku masih punya satu info lagi di sore kali ini ya, dari panggung olahraga nasional kali ini guys. Ada berita super membanggakan dari para atlet muda kita ya. Pengurus Kabupaten Muay Thai Indonesia Buleleng ini resmi jadi satu-satunya perwakilan Provinsi Bali teman Pro 2 di ajang kejuaraan Muay Thai Indonesia 2026 di Bekasi ya. Dan gak tanggung-tanggung teman Pro 2, Buleleng ini menerjunkan 7 atlet terbaiknya buat bersaing dengan ratusan peserta dari seluruh Indonesia. Keren banget ya. Dan ajang nasional ini guys, jadi momen penting buat menguji hasil pembinaan sekaligus juga apa ya, melatih lah ya mental bertanding para atlet muda Buleleng kita. Dan pokoknya kita support, kita doain bareng-bareng biar para atlet Buleleng juga bisa pulang membawa medali emasnya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: saya Adera, saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL, kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya.

0: Gay Headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

Oke, teman Rudu masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-7 guys, lepas pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Gimana sore harinya? Apakah jadi untuk agenda nanti sore bakal jalan-jalan teman Pro 2 me time ataupun nongki-nongki cantik meskipun sendiri? Is oke, teman Pro 2 ya. Kita sebagai anak muda enggak boleh takut sendiri, teman Pro 2. Apalagi mager-mageran buat anak muda, no-no ya guys ya. Apalagi buat kamu anak-anak muda yang masih aktif di dunia pendidikan ya, untuk mengukir prestasi itu nggak ada kata mager, teman Pro 2. Dan terkait hal itu, bentar lagi aku juga bakal share info-info menarik buat kamu anak-anak sekolah, anak-anak kuliahan, biar nggak mager terus. Apalagi anak muda tuh dituntut harus aktif, harus pokoknya melek tentang keadaan sekitar, teman Pro 2, dan mengukir prestasi tentunya ya. Jadi jangan lupa frekuensi kamu tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Yeah.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya.
7: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita tadi masih bahas tentang magernya anak muda ya. Jadi buat kamu yang mager-mager, mendingan gak usah mager deh teman Pro 2. Jadi mengubah kebiasaan mager nih jadi aksi nyata untuk menghasilkan karya teman Pro 2. Rahasianya gimana sih? Sebenarnya gak terlalu muluk-muluk aja guys ya. Kamu harus langsung bikin gebrakan, gak harus bikin gebrakan besar dalam satu malam. Tapi mulai aja dari langkah-langkah ya sederhana, kecil-kecil tapi secara konsisten guys. Kayak apa ya, mungkin yang bisa kamu lakuin dari aktivitas sehari-hari, rapiin kamar tiap pagi, ataupun juga alokasiin waktu kurang lebih ya minimal 10-15 menit ya sehari buat mengasah hobi ataupun skill baru kamu. Kuncinya tentunya ada di niat dan juga disiplin diri sendiri. Jadi begitu kamu bisa menaklukin rasa malas itu dan mencoba start untuk memulai, momentum positif pasti pelan-pelan bakal terbentuk. Jadi yang perlu kamu ingat guys, orang-orang hebat di sekitar kamu, mereka sukses dari prestasi di usia muda juga pernah merasakan mager dulu. Bedanya mereka memilih untuk bangkit dan melangkah meski cuma satu tindakan kecil setiap hari.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Oke, teman Pro 2, tahu fiber maxing nggak? Fiber maxing itu sederhananya kebiasaan buat lebih sadar nambah asupan serat dalam makanan kita sehari-hari nih, teman Pro 2. Kenapa ini lagi rame? Iya, karena serat sekarang makin dilihat penting buat kesehatan pencernaan, bikin kenyang lebih lama, dan tentunya membantu gula darah lebih stabil nih, teman Pro 2. Bentuknya juga nggak ribet-ribet amat.

0: Karena serat bisa didapat dari makanan yang dekat banget sama kita, kayak buah, sayur, atau biji-bijian nih teman berdua. Jadi kalau biasanya orang fokus ke makan tinggi protein, sekarang mulai banyak juga yang mikir nih, hari ini seratku udah cukup belum ya buat kehidupan sehari-hari.
1: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.
2: Kamu lagi dengerin
1: Sore Ceria.
2: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Oke, teman Pro 2 masih di Sore Ceria Pro 2 RRI Singar aja, teman terbaik kamu yang ngomongin mager, guys. Ya apalagi buat kamu anak-anak muda usia produktif, jangan sih kata aku, jangan pernah mager ya. Buat yang butuh suntikan semangat, kita punya banyak banget bukti, teman Pro 2. Kalau anak muda di sekitar kita tuh sebenarnya keren-keren banget, guys. Percaya enggak? Mulai dari atlet-atlet lokal yang sukses bawa nama daerah ke panggung kejuaraan dunia, kayak tadi informasi yang udah aku sampaikan sebelumnya. Terus juga pelajar-pelajar yang memenangkan kompetisi teknologi dan masih banyak lagi. Sampai juga kreator-kreator muda ya yang konsisten bikin konten-konten edukatif bernilai tinggi juga bisa menghasilkan cuan juga kalau kamu emang rajin. Mereka ngebuktiin, guys, kalau masa muda itu panggung terbaik buat bersinar. Toh masih muda, coba aja segala peluang, guys ya. Jadi melihat keberhasilan mereka harusnya bikin kita semua terpacu ya, bukan malah minder. Kalau mereka yang punya waktu 24 jam sehari sama kayak kita, ini bisa menghasilkan sesuatu yang bikin bangga. Artinya kamu juga pasti bisa, guys ya. Pokoknya mari jadiin cerita sukses sesama anak muda ini sebagai cambuk gitu ya, bahan bakar buat ngedorong diri kamu melangkah lebih jauh.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore ceria, bikin sore kamu lebih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman Pro 2, jangan ganti frekuensi ya. Sore Ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: maybe we can like, I can wait. I can wait.
1: Yeah,
0: I cannot wait.
1: Kalau arti harfiahnya apa berarti saya
0: nggak bisa nunggu.
1: Nggak bisa nunggu gitu ya. Jadi yes, this is also a very frequent expression that we use in English conversation. Yeah, so nggak bisa menunggu, it means that aku udah nggak sabar nih, gitu.
0: Okay,
1: ya.
0: Nggak sabar.
1: Ya, saya tidak sabar. I can't wait for my holiday. Can't wait for my vacation.
0: I can't wait for my concert.
1: Yeah, I can't wait for my concert, gitu ya. So next week will be holiday, and then you say, I can't wait. Oh, saya udah nggak sabar nih. Gitu.
0: So it can express the excitement, right?
1: Express the excitement, exactly. Mm-hmm. Ini Aisyah nih jago juga ya. So great, yeah. So you put or you come up with the right words.
0: Okay, teman perdua, setiap orang pasti punya public figure atau sosok terkenal yang pengen banget nih ditemenin suatu hari nanti. Mungkin bisa karena mereka, their behavior, atau mungkin jadi inspirasi ya to our life. Nah, for the segment, maybe we can express our statement for the simple things in English. Like the celebrity I want to meet is, and the reason why. So stay tuned in Produa RRI Singa Raja, teman terbaik kamu.
2: Enak banget nih belayak ya. Bumbu khas bulelengnya kerasa banget.
3: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
2: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
3: Es teh, nih air putih.
2: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
3: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
2: Nah,
3: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
2: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
3: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
2: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

Oke, teman Pro 2 masih di sore ceria Pro 2 RRI singkat aja teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti. Buat kamu semuanya nih guys yang baru gabung, baru join ya, baru dengerin siaran Pro 2 di menit ke-16 lepas pukul 18 waktu Indonesia tengah kali ini. Enjoy dan selamat istirahat ya buat kamu, mungkin hari Jumat ini cukup capek ya. Jadi untuk itu bisa mempersiapkan esok hari Sabtu Minggu, mungkin bisa jalan-jalan teman Pro 2 akhir pekan weekend, kira-kira bakal kemana, kasih info kali teman Pro 2. Mungkin ada rekomendasi tempat untuk liburan nongkrong di sekitar Singaraja, Buleleng, bisa banget langsung WA kita aja guys ya. Dan kali ini tembang Bali bakal aku puterin buat kamu sampai jam 7 malam nanti. Jadi buat teman Pro 2 pecinta lagu Bali, stay tune aja tetap di 105,4 FM. Dan kali ini aku punya info keren banget buat kamu ya, serangkaian bulan Agustus ini teman Pro 2. Jadi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya, suasana di Kota Singaraja makin meriah tentunya. Sebanyak 1.600 bendera merah putih lebih gitu ya dibagiin secara gratis kepada warga dan pengendara yang melintas di Jalan Ngurah Rai guys, tepatnya di depan Taman Kota Singaraja gitu ya. Kamu dapat nggak, kebagian nggak benderanya guys? Dan aksi keren ini digelar tentunya atas kolaborasi berbagai instansi juga ya, terus masyarakat dan juga anggota Paskibraka Buleleng. Dan terkait hal itu, Wakil Bupati Buleleng sesuai informasi kali ini yang aku kutip buat kamu, Bapak Gede Supriyatna ini bilang kalau pembagian bendera ini teman Pro 2 tujuannya untuk ngajak kita semua, seluruh lapisan masyarakat menyambut dan juga merayakan Hari Kemerdekaan tentunya dengan penuh rasa happy, sukacita secara bersama-sama ya. Dan selain bagi-bagi bendera tadi, juga beliau juga memberikan semangat, support, suntikan ya buat adik-adik Paskibraka yang lagi latihan intensif menjelang penugasan di tanggal 17 nanti. Pokoknya siap-siap pasang bendera di rumah kamu teman Pro 2 ya, benderanya semoga udah pada dipasang di depan rumah, terus juga di depan instansi, di tempat kerja teman Pro 2 masing-masing. So stay tune aja, masih banyak single Tembang Bali bakal aku train buat nemenin kamu sore hari ini. Enjoy.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
2: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapet informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Pro 2 Sing.

Oke, teman Pro 2, karena waktu juga nih semakin merapat ya ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki nemenin kamu di sore ceria edisi hari ini di hari Jumat guys ya, 7 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 15 sampai menjelang pukul 19 kali ini. Tapi jangan kemana-mana dulu, jangan ubah frekuensi kamu, karena bentar lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, ada GG yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti dengan beragam program acara ya, dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin malam Sabtu kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman berdua, sampai di sini dulu ya sore cerianya.
3: Ketemu lagi.

0: Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama, teman Pro 2, lomba gerak jalan 8 km HUT RI SMPN 1 Singaraja raih juara 1. SMP Negeri 1 Singaraja tim A berhasil meraih juara 1 lomba gerak jalan 8 km tingkat SMP dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil keputusan Dewan Juri, SMPN 1 Singaraja tim A memperoleh nilai tertinggi 979,70, mengungguli 52 regu peserta dari berbagai SMP di Kabupaten Buleleng yang mengikuti perlombaan Rabu 5 Agustus 2026. Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemuda pelopor ajak generasi muda memulai perubahan dari aksi kecil. Pemuda pelopor bidang pendidikan asal Buleleng mengajak generasi muda menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di masyarakat. Menurutnya, perubahan besar dapat dimulai dari aksi kecil yang dilakukan secara konsisten. Igede Yudi Adnyana mengatakan pemuda memiliki peran penting sebagai penggerak perubahan di tengah tantangan di bidang pendidikan, lingkungan, sosial, hingga pemberdayaan masyarakat. Ia menilai kreativitas, kepedulian, dan semangat kolaborasi menjadi modal utama untuk menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Informasi terakhir, teman Pro 2, terjunkan 7 atlet Muay Thai Buleleng jadi satu-satunya wakil Bali di IMC 2026. Pengurus Kabupaten atau Pengkab Muay Thai Indonesia Buleleng kembali menunjukkan kiprahnya di tingkat nasional dengan menjadi satu-satunya wakil Provinsi Bali pada ajang Indonesia Muay Thai Championship atau IMC 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 4 hingga 9 Agustus 2026 di Gor Abdurrasyad, Kota Bekasi tersebut diikuti 514 atlet dari berbagai daerah di Indonesia. Kontingen Muay Thai Buleleng menurunkan 7 atlet terbaik dengan persiapan yang telah dilakukan selama beberapa bulan terakhir. Para atlet diharapkan mampu memberikan hasil terbaik sekaligus mengharumkan nama Buleleng dan Bali di tingkat nasional. Sekian Info Pro 2, aku GG, selamat mengikuti program acara berikutnya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, selamat malam. Balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam kali ini ya. Dan di Jaga Malam kali ini kita buka dengan Pos Jaga. Pengen ngobrol sambil jaga malam? Obrolan bareng komunitas. Dan spesial teman Pro 2 di Pos Jaga Komunitas kali ini, kita kedatangan lagi untuk yang kesekian kalinya dari teman-teman tim kita Pasti Bisa Buleleng ya. Karena sebelumnya saya juga sempat mengundang dari tim kita Pasti Bisa, dan sekarang udah mungkin ketiga kali ya kalau nggak salah. Oke, dan tentunya di sini kita punya topik untuk malam ini di Pos Jaga Komunitas teman Pro 2, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan ya. Karena perjuangan itu untuk menjadi sesuatu hal yang kita inginkan atau kita idam-idamkan sebelumnya, itu penuh perjuangan ya, penuh peluh atau apa namanya, perjuangan yang gak main-main dan perlu kesabaran juga tentunya. Dan hal ini yang dilakukan oleh narasumber kita pada kesempatan kali ini, yang dulunya mungkin ikut di tim kita Pasti Bisa gitu. Kita sapa-sapa dulu teman Pro 2. Di sini ada Pak Gede Deni Agus Gunawan SH. Ini untuk keberapa kalinya, Pak?
1: Oke, terima kasih sebelumnya ya. Yang ucapkan mungkin ini yang ketiga kalinya.
0: Ketiga kali ya.
1: Dengan orang yang berbeda.
0: Betul ya.
1: Jadi terima kasih yang hari ini ngajak Bribda Arta sama Bribda Adi. Yang kebetulan kemarin tanggal 4 ya.
2: Sabri.
1: Tanggal 4 pelantikan. Jadi sedikit berbagi cerita lah bagaimana perjuangan teman-teman kalau latihan, usaha, tentunya doa restu.
0: Betul.
1: Sampai bisa seperti sekarang, kita bagi tips lah.
0: Astungkar, itu ya. Dia teman Pro 2 ya. Dari pembukanya ya, ini kayaknya udah penuh motivasi. Tapi kabarnya sehat, Pak ya?
1: Astungkar
0: sehat. Astungkar sehat, dan pada akhirnya kita bisa bertemu lagi. Dan kita sapa-sapa dulu, ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat juga ya?
2: Sehat.
0: Oke, dan juga ada Bribda I Kadek Juniarta Utama. Selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siap semuanya. Oke, mungkin bisa diulas dulu mungkinnya sedikit. Karena memang ini tim kita Pasti Bisa ini merupakan salah satu komunitas yang di Buleleng juga kayaknya udah banyak banget yang ikut, Pak ya. Sedikit mengulas mungkin, Pak, tim kita Pasti Bisa ini sebenarnya seperti apa sih? Kalau sebelumnya mungkin Bapak pernah menjelaskan, tapi di kesempatan kali ini kita buka dulu. Okay. Sedikit mengulas tim kita Pasti Bisa ini apa dan seperti apa
1: gitu. Oke, baik Kak Gigi, terima kasih. Jadi kita Pasti Bisa ini awal terbentuknya tahun 2019.
0: Oke.
1: 2019 melihatlah harapan adik-adik terutama yang tidak mampu, berkeinginan menjadi abdi negara karena keterbatasan biaya dan lain sebagainya. Saya secara pribadi berinisiatif untuk menjadi wadah lah, karena komunitas kita Pasti Bisa ini istilahnya coba aja dulu.
0: Okay.
1: Perkara hasilnya seperti apa kita nggak pernah tahu. Jadi masalah gagal, karena saya punya mindset Kak Gigi.
0: Gimana?
1: Gagal, saya setiap hari merasa gagal Kak Gigi.
0: Oh gitu?
1: Merasa gagal karena mindset gagal kalau orang lain menganggap itu negatif. Kalau saya setiap hari saya merasa gagal, jadi saya setiap hari ingin lebih baik, ingin lebih baik dan ingin lebih baik lagi.
0: Okay.
1: Makanya saya bilang sama adik-adiknya, kalau gagal itu biasa, lulus itu luar biasa. Makanya saya bilang coba aja dulu, terus coba. Peluang untuk berhasil kalau kita mencoba ada, kan gitu logikanya.
0: Betul.
1: Makanya sampai saat ini teman-teman yang di kita Pasti Bisa, ya mungkin yang jadi abdi negara, yang belum sih akademi kepolisian.
0: Okay.
1: Karena kami TNI ada Akmil, Bintara, Tamtama. Kalau kepolisian Bintara, Tamtama, kemudian IPDN ada, STAN ada, imigrasi komplit lah, cuma yang belum si akademi kepolisian. Jadi itulah tantangan yang secara pribadi, kalau setiap usaha maksimal kita push your limit, karena ini adik-adik ini kan masih muda.
0: Betul.
1: Masih muda, peluang untuk berhasil saya yakin pasti ada. Walaupun persentasenya 0,00001, yang betul. Penting ada.
0: Yang penting ada.
1: Makanya tiang pikir setiap manusia memiliki porsi pahit dan manis.
0: Yep.
1: Kalau di mudanya kita habiskan betul pahit, sisanya kan pas sekarang seperti teman-teman yang yang ngajak ini, ya tinggal menikmati saja.
0: Memetik buahnya.
1: Iya, dan adik-adik ini nggak ada status dari keluarganya itu jadi adik negara.
0: Oke.
1: Dialah, ya istilahnya keluarga Bayangkara lah.
0: Betul.
1: Ya seperti itulah yang pengen masyarakat Buleleng khususnya, ayo selalu ada harapan. Semasa kita mampu, kita coba, peluang itu pasti selalu ada, gitu sih Kak Gege.
0: Keren Pak Denny. Emang dan semangat yang Pak Denny tularkan ini kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa, ya tentu dengan buktinya ini, dengan teman-teman yang berhasil sekarang menjadi abdi negara ini. Nah, teman Pro 2 ini ada Bribda Ikadek Juniarta dan Bribda Kadek Ade ini, mereka pada saat bukan pelatihan, apa namanya, pendidikan ya,
1: pendidikan
0: ini mendapatkan prestasi. Bribda Ikadek Juniarta sebagai cendikiawan,
1: ya,
0: dan juga Bribda Kadek Ade ini sebagai Ringdua Terengginas. Dan itu hasil didikan dari Pak Denny juga. Oke, sekarang aku mau nanya ke Bribda Kadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade. Itu sebelumnya teman-teman ini kenal tim Kita Pasti Bisa tuh dari mana dan motivasinya apa gitu? Bisa bergabung di tim Kita Pasti Bisa waktu dulu tuh. Boleh diceritakan siapa dulu?
2: Baik,
0: okay.
2: Awal saya masuk komunitas itu di 2023. Jadi di sana saya gabung itu karena melihat ada komunitas yang katanya prepare untuk persiapan daftar Polri. Nah, jadi saya nggak tahu apa, justru kalau kamu pengen jadi anggota Polri, kamu nggak tahu apa, mending kamu masuk ke komunitas. Di sana kamu bakal diarahkan bagaimana step-step dalam tes tersebut. Karena kita kan yang notabene nggak ada keluarga dari polisi, nggak tahu apa aja yang diteskan di sana.
0: Betul.
2: Jadi kita gabung ke komunitas itu. Awalnya saya kira kayaknya bayar gitu. Ternyata gratis, bukan gratis lagi, malah dikasih fasilitas yang benar-benar belum tentu orang bisa kasih juga ke kita gitu.
0: Luar biasa, berarti Pak Denny ini ya. Kalau Bribda Kadek Juniarta ya. Oke, silakan.
3: Pertama kali saya gabung ke komunitas Kita Pasti Bisa itu karena saya pertama kali ikut olahraga itu kan gak terlalu lama kan. Terus awalnya itu kan saya hanya bisa kuat lari 2 putaran aja, sisanya itu udah tumbang gitu kan. Jadi dari situ saya ingin memotivasi diri saya, mengubah diri saya, ingin jadi yang lebih baik. Jadi ketika saya sedang scroll sosmed, ya lewatlah beranda di gitu, IG-nya Kita Pasti Bisa. Jadi saya coba cari tahu, terus saya ikut gabung juga. Dan dari sana juga saya bisa menjadi lebih baik lah dari segi fisik gitu.
0: Dan lebih terarahkan juga gitu ya. Ih, keren banget tim Kita Pasti Bisa ini ya. Dan itu dia teman Pro 2, ini sangat-sangat apa ya, memberikan kita semangat bahwa memang usaha dan perjuangan itu tidak akan mengkhianati hasil. Dan ya ini salah satu contohnya didikan dari Pak Gede ini, Pak Gede Denny, ada Bribda Ikadek Juniarta dan juga Bribda Kadek Ade sampai meraih prestasi pada saat pendidikan. Salut saya, Pak. Oke, teman Pro 2 itu dia segmen pertama. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi di segmen kedua. Kita akan membahas mungkin ke proses pembinaan dan perjuangan ini. Apa saja yang ditanamkan sama Pak Gede Denny kepada teman-teman di tim Kita Pasti Bisa. Oke, itu dia teman Pro 2. So, jangan kemana-mana. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI. Singa Raja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih di pos jaga obrolan komunitas jaga malam Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 pos jaga kali ini ya, dengan topik dari lapangan Samafta menuju seragam kebanggaan ya. Dan dengan narasumber yang sama, tiga orang ya, ini ada Bribka Igede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga Bribda Kadek Ade Widi Adnyana, dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Nah, kalau tadi kan Pak Gede Deni udah menceritakan banyak hal, dan Pak Gede Deni ini juga sebagai salah satu sosok yang sangat penting di tim Kita Pasti Bisa. Saya mau nanya dulu ke teman-teman yang sekarang mungkin lulusan tahun 2026 ini ya, betul ya. Nah, aku mau nanya ke Bribda Kadek Ade dan juga Bribda Ikadek Juniarta, ini kalau melihat sosok Pak Gede Deni di tim Kita Pasti Bisa ini seperti apa? Nilai-nilai apa yang diajarkan, atau mungkin contoh-contoh seperti apa yang diajarkan sehingga kakak-kakak ini bisa lolos di kesatuan Polri ya? Takut salah saya. Polisi Republik Indonesia gitu. Silakan diceritakan apa pengalamannya, hal-hal menarik apa, hal-hal yang mungkin bisa berbekas sampai sekarang dan itu menjadi pedoman buat kakak-kakak. Silakan mau siapa dulu?
1: Menurut saya tuh Pak Deni itu ibaratkan pilot. Jadi kita nggak tahu pilot kita tuh siapa, tapi kita percaya pilot itu bakal bawa kita ke tujuan yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Jadi satu, kita percaya sama pelatih dulu. Kalau kita percaya sama pelatih, otomatis apapun yang diberikan pelatih pasti kita akan laksanakan tanpa rasa dongkol.
0: Oke.
1: Dan Gede ini bukan ngelatih jasmani aja, tapi dia tuh melatih bagaimana

0: sudut pandang kita, perbaiki sudut pandang kita dari hal yang ah ini mustahil jadi ah ini pasti bisa, ini pasti bisa. Makanya setiap harinya tuh di Deni tuh ngelatih jasmani, ngelatih lari kita, push up, sit up dan lainnya. Dan beliau juga pernah lupa untuk memberi motivasi setiap harinya yang berbeda-beda.
1: Oke, ada nilai-nilai tertentu yang setiap harinya itu diberikan kepada teman-teman di tim kita pasti bisa gitu ya. Dan hal itulah yang menjadikan teman-teman bisa jadi seperti sekarang gitu ya. Oke, kalau kakak Bribda Ikadek Junior, silakan.
2: Siap. Kalau dari perspektif saya itu Bli Deni itu seperti orang yang penuh dengan semangat juang gitu.
1: Oke.
2: Jadi ketika saya pertama kali gabung itu, saya melihat Bli Deni itu orang yang penuh semangat. Jadi ketika saya ikut latihan di sana itu, saya jadi ikut semangat juga. Jadi lama makin lama itu kebiasaan saya itu berubah. Jadi yang awalnya itu saya seperti orang lesu, malas-malasan gitu. Jadi pas sering latihan gitu, jadi orang yang penuh semangat juga.
1: Betul.
2: Jadi makin lama makin berubah lah, semakin baik itu.
1: Keren, Pak Gede Deni. Ini gimana tanggapannya? Tadi teman-teman punya penilaian tersendiri ke Pak Gede Deni tentunya di tim kita pasti bisa. Apakah memang ini by design dari Pak Gede Deni atau memang hanya naluri aja, datang dari hati aja gitu?
3: Iya, terima kasih atas ya kebanggaannya lah. Jujur, saya juga harus bilang ya, support system saya tuh luar biasa. Terutama Bapak Kapolres, Pak Waka, Pak Kasat, semua di Polres Buleleng sangat mensupport keinginan saya. Kemudian keluarga pastinya. Jadi itu yang membuat yang secara pribadi Rumah Sakit Kertausada yang selalu support saya untuk cek kesehatan adik-adiknya secara gratis. Itu yang membuat saya itu terus termotivasi untuk selalu berbuat. Makanya saya bilang tadi awal kan, saya merasa gagal setiap hari. Jadi saya pengen lebih baik, bahkan hari ini pun saya merasa gagal karena kemarin kan pas di prankingan banyak adik-adik komunitas itu yang gugur lah, belum rezeki lah. Itu PR buat saya. Saya catat karena setiap malam saya sebelum tidur tuh selalu journaling. Untuk besok ngapain.
1: Betul.
3: Saya pasti punya rengget harian, kayak bulanan, tahunan. Kalau udah planning, saya laksanakan eksekutif, saya centang. Makanya tertata lah. Kadang-kadang saya jujur pada saat ngopi bengong, terpikir ini komunitas ini mau arahnya kemana gitu, terbesit saya catat, saya eksekusi pelan-pelan lah sampai hari ini. Saya ya interaktif di sini pada saat saya ngajak anak saya, wih kayaknya ini momentumnya pas ini, gimana kalau kita inisiatif memotivasi teman-teman di Buleleng kalau setiap latihan kita arahkan dengan baik, apalagi udah ada contohnya, pasti orang kan lihat hasilnya kan.
1: Iya,
3: tapi kalau dia ajak, oh kalau kamu mau jadi polisi seperti ini loh, arahnya seperti ini loh, jadi mental bloknya yang di rumah, wih saya gak mampu beli, saya gak punya beli dan lain sebagainya, gabung aja dulu, gabung lihat. Jangan nunggu siap lah.
1: Betul.
3: Jangan nunggu siap. Gabung aja dulu. Nanti perlahan, makanya komunitas kita pasti bisa tuh saya ibaratkan kolam ikan. Ikan kalau di dalam airnya itu keruh, mau sesehat apapun, pelan-pelan dia akan sakit.
1: Betul.
3: Tapi kalau komunitas itu aurnya positif, semangat, gak pernah ngomongin orang, selalu support, pelan tapi pasti teman-teman yang lesu kayak tadi bilang siapa itu kan bergairah lagi, semangat lagi. Makanya kayak itulah kita bikin circle yang positif. Makanya semuanya punya harapan. Makanya ayo kita gabung sama-sama di Kita Pasti Bisa, kita sama-sama belajar lah. Saya di sini bukan coach, bukan pelatih, saya juga banyak belajar dari ini. Adewidi 3 kali daftar gimana sakitnya. Pernah dia kerja di mana itu di restoran. Di restoran enggak digaji.
1: Oh gitu.
3: Makanya nih si Arta gimana dia sedihnya pas gugur pertama. Okay. Sure. Ya, akhirnya dia move on lagi. Ayo kita mulai lagi. Ya istilahnya bahasa Bali-nya ngempu lagi.
1: Oke,
3: gitu sih Kak Deng.
1: Oke, menarik-menarik karena memang nilai-nilai seperti ini dan motivasi-motivasi ini sangat-sangat penting ya, membentuk mindset, membentuk
3: karakter.
1: Dan juga membentuk semangat teman-teman juga ya untuk terus selalu berjuang dan enggak pantang menyerah.
3: Enggak gitu, pantang, makanya habiskan dulu pahitnya di usia muda. Poselunit nanti ya kayak sekarang lah. Gak perlu nyari contoh ke luar, ini dah contohnya. Makanya kita ajak masyarakat Buleleng, ayo kita sama-sama berjuang, wujudkan cita-citamu, mau jadi apapun itu. Yang penting kita mau mencoba.
1: Betul, yang penting mencoba dulu,
3: mencoba
1: ya
3: dulu lah.
1: Untuk hasil nanti mengikuti. Dan hasil itu tidak pernah mengkhianati perjuangan. Itu tadi teman Rodwa. Sangat-sangat menarik ya dialog kita malam hari ini bersama dengan tim Kita Pasti Bisa. Kita masih ada beberapa segmen teman Rodwa, jadi jangan kemana-mana. So stay tune terus di 105,4 FM Rodwa RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG di pos jaga, pengen ngobrol sambil jaga malam, obrolan bareng komunitas. Kita lanjutin lagi teman Pro 2 obrolan kita malam hari ini dengan topik lapangan, dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaan. Nah, di sini kan ada Bribda Kadek Ade Widi Adnyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama tentunya ya. Setelah tadi kita di segmen 2 ya, kita berbincang dengan nilai-nilai perjuangan dari teman-teman ya, seperti apa untuk mendapatkan seragam kebanggaan ini. Nah, sekarang kan sudah terwujud impian ini. Aku pengen nanya, perasaannya ini seperti apa ketika bisa dinyatakan lolos? Karena kan Bribda Kadek Ade Widi itu ada 3 tahun dulu ya?
1: Siap. Tiga kali
0: percobaan, dan Bribda Kadek Juniarta 2 kali percobaan. Dan nah, ini kita akan apa ya, ingin tahu seperti apa perasaannya setelah perjuangan yang berliku-liku, mungkin bisa dibilang ya, perjuangannya seperti apa dan pada akhirnya bisa lolos menjadi polisi sekarang gitu ya. Aku takut salah ngomong. Silakan, siapa dulu
2: ya. Perasaan saya pas pertama kali dinyatakan lolos sih sebenarnya senang, terus juga agak-agak gimana gitu rasanya. Terus ketika pas nama saya terlihat di kuota pendidikan itu, rasanya kayak gak nyangka aja gitu. Karena selama ini saya gak terlalu berharap bisa lulus.
0: Okay.
2: Karena lihat dari fisik saya juga yang lemah gitu, yang dari jasmani juga gak terlalu kuat juga.
0: Okay. Tapi kan kalau Bribda Kadek Juniarta ini dapat penghargaan atau prestasi cendikiawan. Nah, ini tuh apa nih? Bisa diceritakan
2: itu,
0: mungkin?
2: Ya, cerita saya mendapatkan nilai akademik tertinggi itu karena ya prinsip saya juga, yaitu selalu memanfaatkan peluang yang ada.
0: Okay.
2: Jadi selama pendidikan itu saya lihat banyak sekali peluang yang ada gitu kan. Mulai dari jam pelajaran, mungkin jam istirahat juga gitu kan. Jadi saya itu memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya. Mungkin beberapa ada peluang yang terlewatkan juga. Dari itu juga saya bisa improve lah. Dari yang mungkin awalnya saya masuk pendidikan itu gak terlalu berharap juga kan bisa menjadi lulusan terbaik. Tapi dari sana juga saya bisa improve jadi yang terbaik juga.
0: Dan pada akhirnya mendapatkan prestasi cendikiawan ini.
2: Siap.
0: Keren. Selanjutnya Bribda Kadek Ade.
1: Perasaan saya pastinya sangat-sangat bahagia sebenarnya. Kenapa? Karena di situ saya melihat perjuangan dari segi latihan dan segi belajar. Jujur aja, saya ini bukan orang yang pintar. Jadi hal yang paling saya takutkan ketika tes itu ada dua, psikologi dan akademik.
0: Oh, kenapa tuh?
1: Karena saya kan setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya. Jadi PR saya ketika tes itu bagaimana saya bisa melakukan psikologi dan akademik. Dan saya berani janji ke pelatih saya, kalau misal saya bisa melewati psikologi dan akademi, lanjut ke jasmani, saya akan tampilkan apa yang udah dia rakit selama ini untuk saya.
0: Oke.
1: Jadi poin plus saya cuma di mungkin di jasmani aja mungkin. Jadi karena mungkin saya lebih sering olahraga, jadi saya lebih seneng latihan ketimbang belajar.
0: Oke.
1: Jadi poin bisa saya lulus itu cuma di jasmani.
0: Oke. Dan
1: kemarin itu nilai psikologi akademi, menurut saya itu standar gitu.
0: Okay.
1: Bisa lulus. Tapi karena Mas Tungkara kemarin tes Brimob ini sebelum perankingan itu jasmani diteskan dulu. Jadi langsung digabungkan nilai jasmani, psikologi dan akademi. Nah, jadi kesempatan saya untuk memperbaiki nilai saya itu di jasmani.
0: Oke. Gitu. Jadi ya bersiasat dan berstrategi. Siap. Juga ya. Oke, keren-keren. Dan Bribda Kadek Ade ini juga mendapatkan prestasi juga Ring 2 Trengginas. Nah, ini apa bisa diceritakan?
1: Jadi sebenarnya saya tujuan saya itu menjadi yang terbaik Trengginas, tapi belum rezeki. Motivasi saya untuk meraih itu cuma satu. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Buleleng, didikan dari Bribka Deni itu bisa menjadi terbaik dari 11 Polda.
0: Oke, keren gak?
1: Keren, soalnya bagaimana 11 Polda itu benar-benar di situ sayangan saya itu ada atlet sepak bola, ada atlet triathlon.
0: Oke.
1: Yang dimana itu larinya tuh, waduh. Jangan ditanya lagi.
0: saya
1: sempat down itu pas satu gelombang sama dia saat melaksanakan jasmani kedua. Nah di sana itu saya benar-benar sabar. Jadi pelatih saya tuh bilang gini, kita harus sabar di awal, baru ambisi di akhir.
0: Oke. Okay.
1: Kebanyakan orang-orang kayak orang Kalimantan, orang-orang NTT, itu tuh ambisinya di awal bergebu-gebu. Jadi ketika dia lari, dia ingin aku harus depan gitu.
0: Okay.
1: Tapi saya selalu pegang teguh prinsip pelatih saya, sabar, momentum ada di akhir. Jadi saya sempat waktu itu lari itu benar-benar down karena kok mereka kuat-kuat banget gitu. Akhirnya saya sabar, saya lihat lama kelamaan dia tuh makin mundur.
0: Oh, nah, di situ momennya.
1: Momen saya untuk salib satu persatu itu di awal tuh saya di peringkat 6 lah di lari itu. Saya di barisan ke-6. Saya salib anak Kalimantan satu persatu, anak NTT. Wah, itu suatu kebanggaan sih karena saya benar-benar menyalip dia tuh dengan PD gitu. Karena saya lihat dia tuh ambisi di awal. Dan yang terakhir itu yang paling saya susah untuk salip itu ada anak atlet triathlon dari Kalimantan. Itu saya akhirnya bisa salip, walaupun di akhir saya bisa lebih jauh jaraknya 20 meter.
0: Dan pada akhirnya ya ini ya prestasinya dapat ring 2 Terengginas ini. Keren. Pak Deddy, gimana tanggapannya? Ini teman-teman di tim kita pasti bisanya tentu dengan kebahagiaannya, dengan kesenangan, dengan ceritanya tadi, melihatnya seperti apa ini, Pak Deddy?
3: Kalau digabungin paket komplit. Karena yang satu kan pintar di akademik, psiko. Yang satunya ngepusnya di kesamaptaan. Cuma poinnya gini sih, kalau menurut saya, apapun yang kamu lakukan, ingat 3 poin. Do the best, lakukan yang terbaik sebisa semampunya. Makanya saya bilang maksimalkan hari ini gitu. Kadang-kadang kalau sudah seperti itu pasti ketemu yang kedua. Never give up. Pernah menyerah. Mau dia sekuat apapun, yang namanya manusia pasti ada kelemahan, ada kekurangan.
0: Betul.
3: Di sanalah kita ambil. Ya terakhir, ya surrender kan. Surrender, ya berserah. Kalau udah katanya kan rezeki yang tertakar, gak mungkin tertukar.
0: Ya, betul.
3: Di sanalah kita ambil momennya. Buktinya, saya gak perlu ngomong kan. Udah ada yang 2 orang ini, kan gitu ya.
0: Betul.
3: Makanya, gimana ya, gak perlu lah cari validasi. Semesta itu udah luar biasa menciptakan kita. Makanya sayang banget kalau tidak diusahakan.
0: Oke. Menarik. Poinnya tadi ada do the best, never give up, dan surrender. Itu dia teman Pro 2, mungkin bisa diterapkan di kehidupan kalian semua ini. Masih ada segmen terakhir nanti. Kita akan mendengarkan motivasi dan juga pesannya ya untuk teman-teman Pro 2 mungkin sekarang yang mendengarkan dari kakak-kakak di sini dan juga Pak Gede Deni. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana, so stay tune terus.

0: Yes, teman Pro 2, masih bareng aku GG tentunya di pos jaga RRI Singa Raja. Pro 2, teman terbaik kamu. Dan di segmen akhir ini, seperti yang aku bilang tadi ya, kita akan mendengarkan pesan-pesan dan juga motivasi untuk teman-teman anak muda khususnya di Buleleng ini. Dari teman-teman tim kita pasti bisa. Dari Pak Gede Deni Agus Gunawan Esa, dan juga dari Bribda Kadek Ade Widianyana, dan juga dari Bribda Ikadek Juniarta Utama. Silahkan siapa dulu yang mau menyampaikan pesan dan motivasinya.
1: Oke, saya yang terakhir aja.
0: Boleh. Yang terakhir Bapak ya.
2: Oke. Baik, pesan dari saya ada satu yang saya ingat tuh ketika Bli Dani ngasih motivasi, batu sebesar apapun akan berlubang dengan tetesan air setiap harinya. Jadi itu yang bermakna sebodoh apapun kamu akan jadi pintar jika setiap hari kau cicil belajar itu dan latihan itu.
0: Oke, keren.
2: Bli Dani bilang di hidup itu cukup satu, lakukan apa yang harus kamu lakukan, kerjakan apa yang harus kamu kerjakan, masalah hasil biar Tuhan tentukan.
0: Dan pada akhirnya belinya dapat hasilnya sekarang dan juga membanggakan kedua orang tua. Betul?
2: Betul.
0: Oke, selanjutnya
3: pesan dari saya untuk yang mungkin akan jadi abdi negara selanjutnya adalah gunakan peluang sebaik-baiknya, karena setiap usaha pasti akan ada peluang di kedepannya
0: dan menghasilkan. Siap. Tentunya keren juga Bribda Ikadek Juniarta. Terakhir Bapak Gede Deni.
1: Wih, semua keren-keren. Yang pasti terima kasih nih Pro 2 RRI yang atas kesempatannya diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan komunitas.
0: Terima kasih
1: kami.
0: Kembali Pak kami
1: dan
0: juga.
1: Terima kasih untuk Polres Buleleng, Rumah Sakit Kertausada yang selalu mensupport kami, memberikan fasilitas untuk rekan-rekan kami yang ingin berjuang walaupun tidak ada secara finansial kemampuan, termasuk orang-orang baik yang mensupport adik-adik kami sekarang berjuang di Denpasar. Yang pasti saya ingin bilang, semua manusia pasti memiliki jatahnya masing-masing, baik pahit maupun manisnya. Benar. Nah, pada saat usia muda lah kita habiskan betul pahitnya. Nanti endingnya ya tinggal manisnya aja. Makanya nih adik-adiknya ini bukan berarti gagal itu selesai. Gagal itu adalah bagaimana kedepannya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya astungkare sih, alhamdulillah endingnya kita tahu sendiri lah, tinggal manisnya aja.
0: Tinggal memetik buahnya yang manis.
1: Memetik buahnya itu aja sih. Thank you.
0: Itu dia. Terima kasih banyak Bapak Gede Deni, juga kakak-kakak ada Bli atau kakak Kadek Ade dan juga kakak Kadek Juniarta. Ini biar lebih enak aja teman-teman, ada kakak-kakak di sini polisi yang berhasil mewujudkan mimpinya dengan perjuangan yang begitu luar biasa tentunya ya. Dan komunitas Kita Pasti Bisa ini menjadi bukti bahwa ketika pengalaman dibagikan dan semangat saling mendukung terus dijaga, maka akan lahir generasi muda yang siap mewujudkan impiannya. Itu dia teman Pro 2. So, sangat-sangat memotivasi dan juga menginspirasi sekali dialog pos jaga-jaga malam kali ini dengan topik dari lapangan Samapta menuju seragam kebanggaannya. Dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan, Pak Deni dan juga teman-teman. Siap. Dengan inspirasi dan motivasi lainnya, hal-hal baru lainnya, kita tunggu prestasi-prestasi.
1: Dulu. Mungkin kalau teman-teman dari masyarakat Buleleng atau di luar yang ingin gabung.
0: Nah, boleh.
1: Itu dah.
0: Kira-kira
1: kami akan bagikan nomor HP. Setiap kegiatan pasti kan yang share lewat nomor grup WA lah.
0: Boleh.
1: Mungkin bagi masyarakat yang mendengarkan bisa dicatat nomor tiang.
0: Nah, siapin dicatat teman-teman.
1: Nanti tiang akan masukkan ke grup komunitas.
0: Oke.
1: Nomornya adalah 087 73 kali 296 890, dengan tiang sendiri Bribka Deni. Tiang ulang ya.
0: Oke.
1: 087 73 kali 296 890 dengan Bribka Deni. Terima kasih.
0: Itu dia teman Pro 2. Terima kasih banyak sekali lagi ya untuk Bribka Gede Deni dan juga Bribda Kadek Ade Widianyana dan juga Bribda Ikadek Juniarta Utama. Semoga kita bisa bertemu lagi dan dengan kondisi yang sama baiknya seperti sekarang. Astungkare. Oke, teman Pro 2 jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal temenin kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Di mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, ada mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue, nemenin lo Edi Tama di malam hari ini. Dan sekarang, Edi udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan, halo.
2: Hai kak.
1: Selamat malam.
2: Malam.
1: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
2: Biar offline online nya gak
1: apa-apa. Ah, itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
2: Baik kakak, gimana?
1: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
2: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
1: Bener.
2: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi gitu. Kayak,
1: bener,
2: oh my god, kalian kok kuat banget sih.
1: Tiap hari lagi ya?
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
1: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan?
2: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu. Dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
1: Bener.
2: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
1: Bener. Ngatur moodnya si PR, jujur.
2: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
1: Oke.
2: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
1: Wah.
2: Tahu enggak kenapa?
1: Kenapa?
2: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil. Okay. Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
1: Oh.
2: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
1: Lebih stressful sih.
2: Ya kan?
1: Traffic gitu kan lebih stressful gitu.
2: Iya
1: kan.
2: Sih, ya.
1: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic lumayan lama, biasanya ngapain sih?
2: Main HP
1: aja ya, paling
2: main ya
1: scroll.
2: Denger lagu ya.
1: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
2: Woi, lagu aku sendiri lah.
1: Terlalu hard selling, Mbak.
2: Iya, salah. Harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
1: Bener.
2: Terus ada lagi nih satu lagu.
1: Iya, bener.
2: Kurang training saya.
1: Aduh.
2: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
1: Oh iya bener ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya. 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama satu tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
2: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
1: Oh, okay.
2: Nggak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
1: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
2: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantis sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
1: Oke, okay, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
2: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang.
1: Iya,
2: bener-bener.
1: Kayak habis nyanyi, tarik nafas.
2: Music tahu deh emang gitu.
1: Iya gitu ya emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
2: Happy banget. Jatuh cinta banget.
1: Idi.
2: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong tapi dijadiin lagu gitu.
1: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Sekarang kalau ini adalah happy.
2: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu ya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
1: Wow, oke.
2: Jadi pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba kak Kamga bilang gini, enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
1: Okay.
2: Gitu.
1: Berarti di lagu ini suaranya agak-agak seperti ini.
2: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
1: Agak lebih ke nyamplak aja ya.
2: Iya, agak lebih lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
1: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
2: Kamu doang.
1: Kamu doang.
2: Nah. Only you
1: ya, ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
2: Iya.
1: tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
2: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
1: Oke.
2: Tapi ya itu, aku tuh ekstrim. Jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan wow, semuanya dirayain. Jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
1: Oke.
2: Okay. Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
1: Oh, oke.
2: Okay. Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Oh. Yang bagi aku orang kalau dengar udah nggak mungkin gak joget gitu badannya.
1: Benar.
2: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat,
1: yes,
2: sangat slow, bener, senja, ya bener, kan. Bener. Dan tapi gak
1: ini,
2: salah juga.
1: Benar. Tapi ini lebih ke fun happy gitu.
2: Fun party
1: ya,
2: abis aja sih, party afternoon gitu.
1: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
2: Betul.
1: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang pengen bertanya teman Pro2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat di TPR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi bareng sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
2: Yeah.
1: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
2: Mm-hmm.
1: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
2: Yang denial sih sebenarnya.
1: Okay.
2: Jadi
1: gimana tuh?
2: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta. Aku tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku untuk ngaku deh gitu. Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
1: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
2: cewek gengsi lah, gengsi iya setinggi
1: sih,
2: langit.
1: Bener
2: gitu
1: sih, gengsinya tinggi banget sih.
2: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
1: Okay.
2: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
1: Bener.
2: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya nggak mungkin sama dia, nggak mungkin sama dia, ujungnya kita jatuh cinta juga. Bener, terus nggak mau ngakuin.
1: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga nggak sih?
2: Pasti bisa sih. Mm-mm. Soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya nggak bisa bohong ya.
1: Benar.
2: Soalnya hati kan nggak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget. Gitu.
1: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus,

0: Ada banyak, banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat. Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue nggak mau aja. Gue tahu lo baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lo akan pergi gitu.
1: Berarti ada rasa apa ya? Kayak rasa takut, rasa trauma,
0: trust issue gitu,
1: gitu ya.
0: Atau dia udah nge-branding dirinya gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus itu lulus juga terus dia malu gitu. Ada banyak kan?
1: Banyak kasus. Kasusnya sih,
0: banyak,
1: apalagi
0: banyak.
1: Di kota besar seperti ini ya.
0: Ada juga kasusnya yang udah denial, denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih, nyesel kan lo?
1: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga gitu kan. Akhirnya yaudah, mundur nih gitu kan.
0: Terus akhirnya rugi juga gitu karena dia nggak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
1: Akhirnya menyesal. Akhirnya apa, mungkin merasa kehilangan akhirnya.
0: Betul.
1: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya ternyata sepi ya tanpa dia ya, ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
0: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik. Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia dinai terus, dinai dia sampai akhirnya ya udahlah, okelah, fine gitu. Emang lu bagus banget gitu.
1: Benar.
0: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
1: Maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
0: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
1: Bener.
0: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
1: Iya, bener.
0: Doang
1: gitu. Bener. Bakal jadi apa ya, mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya.
0: Mungkin kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah. Di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gua gitu.
1: Oke.
0: Lu doang yang bisa bikin trauma gua hilang. Lu doang yang bisa jadi teman atau partner gua selama gue masih trust issue gitu.
1: Benar. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan. Gimana tuh, mungkin ada tipsnya enggak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau di lagi ini ya.
0: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
1: Benar.
0: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
1: Betul.
0: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
1: Ngerti gak sih?
0: Itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
1: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
0: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena kayak coba-coba aja, lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
1: Bener.
0: Lu akan berusaha Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, nah, diyakinkan gitu.
1: Betul.
0: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
1: Okay, bener-bener. Okay, buru-buru banget deh.
0: Iya, masalahnya kalau buru-buru

0: tapi ternyata intens dan dekat, oke lah. Ini belum dekat, jadi kayak belum, gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
1: Bener. Bentar dulu bos.
0: Ente siapa gitu.
1: Bentar dulu bos.
0: Kenalin dulu boleh gak sih?
1: Masa langsung, mau gak jadi ini gue gitu.
0: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
1: Wow, sok asik lu. Sok
0: asik. Ente kenapa pak?
1: Bener, kayaknya ngebet banget.
0: Iya, ini kan jadi serem ya.
1: Bener. Ya juga sih, itu serem sih.
0: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja.
1: Oke.
0: Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal, walaupun belum terlihat sedekat itu. Orangnya kayak, gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak awalnya. Karena belum sedekat itu kak, emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu, boleh gak? During that process, dia meyakinkan banget.
1: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh?
0: Beda, jauh. Vibes itu jauh banget. Okay. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
1: Okay, mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
0: serius,
1: lo tau.
0: Serius, lebih kayak kan? Gitu.
1: Iya.
0: Kayak lebih, gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak, ayo pacaran sama juga gitu.
1: Kok kayak maksa, om takut om.
0: Sabar om.
1: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
0: Betul.
1: Dari Marsha Juan juga.
0: Betul. Sekali nulis lagu upbeat.
1: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Iya, jadi first experience semua.
1: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
0: getar
1: akhirnya?
0: Ya, kaya. Getar. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius. Mukanya serius banget gitu.
1: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik. Kenapa? Diceritain dulu dong.
0: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
1: Bener.
0: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
1: Bener.
0: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
1: Okay.
0: Jadi saat mereka bilang, okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
1: Masuk aja ya.
0: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
1: Oke, Mai,
0: mana liriknya? Hah? Gue kayak, hah? Tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu. Terus, iya tulis coba liriknya.
1: Wow. Hah?
0: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu. Kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue gak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
1: Oke.
0: Kalimatnya apa? Bahkan aku gak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
1: Oke, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti ya?
0: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya, apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini? Aku gak bisa jelasin, aku cuma kasih lempar banyak cerita cinta aku. Mana yang mau dipakai, gue juga gak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik, aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
1: Bener.
0: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset gue.
1: Terlalu robot gitu.
0: Ya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
1: Iya.
0: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya.
1: Berarti,
0: tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
1: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
0: Karena kan melodinya na. Terus aku mikir apa itu na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
1: Seru tapi ya,
0: Pengalaman. Yeah. Tapi itu masih chorus, Kak. Chorus okay. sama verse tuh beda.
1: Oh, beda lagi.
0: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. Verse tuh aku merasanya harus cerita banget
1: okay.
0: gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
1: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama Roommate Project.
0: Oh, mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
1: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
0: Banget.
1: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
0: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru bener. Paling dicinta kan.
1: Bener.
0: Karena
1: bener.
0: Udah prosesnya panjang.
1: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Yeah. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
3: Yeah.
2: Alright, tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
3: Jukut goreng.
2: Bukan. Iya sih, tadi kita over sama ngomongin.
3: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
2: Iya bener, cuman teman-teman gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
3: Banget.
2: Oh iya.
3: Yeah. Tapi turun 8 kilo, keren enggak?
2: Wow.
3: Kok
2: bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa gitu.
3: Gym aku gila-gilaan.
2: Oh iya ya, harus seimbang lah ya. Yeah.
3: Dan bener. Aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
2: Oh iya.
3: Sisanya.
2: Definisi makan enak tuh apa?
3: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
2: Okay, berarti sisanya makan apa tuh?
3: Sisanya makan sehat.
2: Oh.
3: Makan sehat doang.
2: Yeah.
3: Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Enggak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
2: Iya.
3: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot food.
2: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
3: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng.
2: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu gak sih? Hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis.
3: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu. Udah ada 6 lagu.
2: Okay.
3: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang. Karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain. Gak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren. Lu caranya gimana tulis lagu gitu kan.
2: Masalahnya biar keren.
3: Iya keren. Beneran keren lagi.
2: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
3: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu. Circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak, oh, this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
2: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya?
3: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
2: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
3: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa. Apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
2: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
3: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
2: Bisa ya, selipin.
3: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
2: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
3: Ini.
2: Kamu doang.
3: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
2: Nulis lirik.
3: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chord ya. Karena berapa kali berubah. Karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteksnya cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio. Sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
2: mixing mastering.
3: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
2: Wow.
3: Cepet. Terus tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depan ya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar-dar banget. Label lu tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih.
2: Pay info.
3: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, "Oh, enggak, orang 10 hari lagi rilis." Gue bilang,
2: wow, dardedor sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
3: Tidak ada. Dari awal aku di label ini, dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar. Kayak kecil-kecil pasti ada. Cuman itu di proses kita membuatnya aja, kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, nggak ada sama sekali lagi.
2: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
3: Sudah diupload semua loh.
2: Wow, kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
3: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Tapi mereka bisa
2: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: lagi di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih. Kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow. Yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh, wow, cheerful sekali ya.
1: Iya. Summer banget kan?
0: Summer bener,
1: ya,
0: bener.
1: Dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna.
0: Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: celana aku kalau enggak baby pink, baby yellow oh, lagi. Butter yellow.
0: Bener. Oh berarti iya. Berarti emang Maisha sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya,
0: ya?
1: Terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Hours ago.
0: Itu ya.
1: Kalian harus lihat sih biar di sini.
0: Bener, tadi udah cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Itu tonton aja dah keriuhannya Maisha di situ. tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya sih rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda aku emang gak sekarang tua. Mulut aja gak bisa di... Enggak, waktu aku masih kecil. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut.
0: Okay.
1: Jadi, enggak. Perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain, tapi karena ngelihat semua hidup berantakan, jadi gak mau kerjain. Berarti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya?
1: Ada di Maisha Juan Official.
0: Oh, Maisha Juan Official ya. Bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP. Di MV-nya juga bisa ditonton. Harus ya, wajib ya. Dan juga tentunya bisa di request di Brodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih kakak
0: Maisha Juan. Terima kasih. Bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali loh.
0: Ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Brodo ya. Terima kasih teman Brodo udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go
0: siap? Alright, langsung aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: lagi dengerin 105,4 FM.
1: Halo, saya Adira. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
2: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku Gege tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja ya, edisi hari Jumat teman Pro 2 tanggal 7 Agustus 2026. Udah seminggu aja Agustus, enggak kerasa ya. Waktu begitu cepat berlalu, tapi kebersamaan kita jangan cepat berlalu. Karena sampai jam 10 malam nanti kita akan request lagu. Di mana? Di request time. It's time for request time Pro 2 RRI Singa Raja. Buat kamu teman Pro 2 yang pengen menghabiskan malamnya ya di hari kerja terakhir di minggu ini, besok weekend, biar lebih bahagia lagi, biar siap lagi membangun moodnya untuk besok pagi di weekend ya, mungkin bisa request lagu di sini. Boleh melalui WhatsApp di 08 11 399 1054, atau juga bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital, atau bisa juga langsung aja gabung. Kita lagi live TikTok nih di akun RRI underscore Singa Raja seperti biasa teman Pro 2 ya. Dan ini antrian lagu sebenarnya udah agak lumayan padat teman Pro 2, ini banyak yang lewat WhatsApp ya sebelum aku live tadi. Ini ada Kanang Boy dari Kalimantan Selatan ya, bahkan dari tadi jam 7 WA-nya loh. Pengen diputerin lagu Rindu Ku Rindu dari Mahalini, salam buat Wira katanya. Ya wis, si Mbah lagi libur guys sekarang ya, lagi quality time sama keluarganya. Aman aja, udah aku sampaikan salamnya Kanang Boy ya. Dan selanjutnya ada dari Kak Virgo ya, atau Kak Nidia, pengen diputerin lagu MMG My Man Gue Naikila. Ini lagunya kekinian banget ya, dan ini di requestin sama Kak Silviana melalui WhatsApp juga ya. Udah aku masukin. Selanjutnya Tutur Batin dari Yura Yunita buat Kak Silent, di requestin juga sama Kak Silviana melalui WhatsApp. Aman, semuanya udah aku masukin ya teman Pro 2. Yang pengen diputerin lagunya juga aku masukin nanti di playlist ya di malam hari ini, tentunya di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja. Aku tunggu ya teman Pro 2 sampai jam 10 malam nanti. So langsung saja, ini dia Rindu Ku Rindu dari Mahalini. Enjoy.

RRI, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Tutur Batin dari Yura Yunita. Kalau katanya Kak Silent sih ini katanya nyinggung aku lagunya. Emang kenapa? Kak Silent gabung di live TikTok ini terus komen katanya nyinggung aku. Aku gak ngerti nih guys, apa aku yang gak peka atau emang Kak Silentnya aja nih yang kurang jelas nih. Gimana nih maksudnya ya? Tutur Batin, emang tahu tutur batin saya kayak gimana Kak Silent? Bercanda, bercanda. Selanjutnya kita bacain lagi requestnya dari teman Pro 2. Ini ada dari Kak Flower ya, pengen diputerin lagu Lewat Semesta ini melalui Kak Esi Welviana ya, dititipin melalui WhatsApp juga tadi. Udah aku masukin, aman aja. Selanjutnya Kak Manusia Jail aka Kak Titan aka Kak Akbar ya, pengen diputerin lagu Perunggu katanya. Tadi juga di requestin sama Kak Esi melalui WhatsApp. Aku puterin Perunggu, judulnya Aku Ada Untukmu. Aman. Selanjutnya buat KSI-nya sendiri ya, Budi Doremi Melukis Senja. Udah aku masukin ya. Dan teman Pro 2, mohon maaf ini yang belum kebagian request di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja malam hari ini. Dan lagunya udah full, slot requestnya udah full. Mohon maaf sekali lagi ya. Bisa dicoba besok ya sama Wira teman Pro 2 di jam yang sama, 9 sampai jam 10 malam. So, langsung saja ini dia, Lewat Semesta dari Yogi Nandes untuk Kak Flow.

0: lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2 masih di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu. Dan masih bareng aku Gigi tentunya di Request Time Jaga Malam. Jangan galau malam-malam Pro 2 RRI Singa Raja. Kita lanjutin lagi requestan dari teman Pro 2. Ini masih banyak antriannya ya teman Pro 2. Sabar satu-satu teman Pro 2, kita bacain lagi. Ini ada dari Kasria Selalu, yang always dan selalu juga ini request lagu Rio Laskar Sumpah Mati. Udah aku masukin namanya aja Kak Seria Selalu. Selanjutnya ada dari Kak Ari ya, yang tadi requestnya pertama Naif, terus ganti ke Sila On Seven katanya. Aku masukin Memori Baik buat Kak Ari. Aman aja Kak Ari. Selanjutnya ada Kak Alvino, aku puterin lagu High School in Jakarta dari Niki Jakarta gitu, ke Jakarta. Kak Alvino aman, Kak Alvino udah aku masukin ya. So teman Pro 2 yang lainnya sabar ya, ditunggu dulu ya. So langsung saja ini dia Sumpah Mati dari Rio Laskar.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

High School in Jakarta dari Niki, requestan dari Kak Alvino. Ingat masa SMA gak sih teman Pro2, buat kamu-kamu mungkin yang sekarang udah pada lulus SMA. Dan memang benar sih, kalau dulu kita sering dengar kata-kata kalau masa SMA tuh masa-masa paling indah. Aku menyetujuinya, sangat-sangat seru teman Pro2. Kalau bisa sih aku pengen SMA lagi ya. Itu juga kalau bisa, tapi ya sayangnya gak bisa. Oke teman Pro2, kita lanjutin lagi requestan dari teman Pro2 ya. Ini ada dari Kak Mary Swendari yang bergabung di live TikTok kita malam hari ini. Pengen diputerin Roni Parulian, Waltz Akhir Zaman. Aman, udah aku masukin Kak Mary Swendari, aman aja. Selanjutnya ada dari Nadib Basalamah, Penjaga Hati. Ini requestannya buat Kak Anggi Reva katanya, tapi di requestin sama Pak Budi. Wih, Pak Budi baik banget. Aman aja, udah aku masukin di playlist. So, selanjutnya ada dari Kak, siapa ini? Dava. Ini mah teman saya, ini mah konco kental ini teman kuliah saya, teman Pro2 ya. Orang baik ini teman Pro2, orang baik. Pengen diputerin lagu 2001 kali dari Adrian Halib. Aman aja, udah aku masukin dah. So, teman Pro2 ada dua lagu terakhir nanti ya di segmen terakhir. Jangan kemana-mana dulu. Ini lagunya masih asik-asik untuk didengerin. Dan langsung saja ini dia, Waltz Akhir Zaman dari Roni Parulian. Aman aja.

lagi dengerin Jaka Malam

0: Ya.
1: 2001 kali dari Adrian Halip, requestannya dari my friend gue, Dava, my friend gue, gak tuh so asik banget saya. Ya kalaupun kita sama pasangan sering berantem ya 2000 kali, tapi ya janji kita untuk baikan 2001 kali. Aduh udah lama saya gak berantem sama pasangan, pengen. Cariin pasangan dong teman berdua. Sabar kata saya teh. Kita lanjut lagi, ini dua lagu terakhir di segmen terakhir juga di request time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Ada dari Kakak Fir dan Kak Kapibara yang tadi requestnya barengan pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Selina featuring Andi Rianto. Aman aja udah aku masukin. Dan Pak Budi yang tadi udah nanyain lagunya berapa lagu lagi, ini Pak Budi sekarang aku puterin ya, Terjebak Bersama dari The Rain. Itu dia teman Pro 2, dua lagu terakhir di request time malam hari ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena aku GG masih bakal nemenin malam kamu ya sampai jam 12 malam nanti. Kita akan move ke program berikutnya, Curhat Kamu. Di sana kita akan curhat bareng ya teman Pro 2. So untuk kamu yang mungkin punya keresahan atau lagi galau, apapun itu, tentang pandangan, tentang keluh kesah hidup atau juga tentang pasangan, boleh aja ya nanti di WhatsApp aja di 08113991054. Dan langsung saja ini dia Sumpah Mati Selina featuring Andi Rianto. Enjoy.

0: Apakah jalan berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Dek, kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
2: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
2: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
2: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
3: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
4: Mari bersama KPI, kita wujudkan siaran yang sehat.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng aku Gigi, teman Pro 2 tentunya di Jaga Malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini ya. Dan selamat malam, selamat mendengarkan buat kamu yang mungkin baru bergabung ya teman Pro 2 di Jaga Malam kali ini. Dan di jam 10 malam ini kita move ke program berikutnya ya, setelah tadi kita seru-seruan bareng di Request Time. Dan sekarang kita akan curhat bareng teman Pro 2 terkait dengan mungkin sudut pandang kita dalam mengarungi kehidupan ini, atau mungkin apapun itu sudut pandang kamu terkait dengan hubungan. Dan ya mungkin sekedar melepaskan unek-unek juga gak apa-apa banget ya. Buat kamu yang mungkin sekarang pengen didengarkan, kamu benar dengerin curhat kamu Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Dan teman Pro 2, pernah gak sih kalian melihat seseorang yang selalu tersenyum gitu, selalu terlihat baik-baik saja, tapi ternyata sedang berjuang menghadapi banyak hal. Ada yang tertawa di depan banyak orang tapi menangis ketika pulang ke rumah. Ada yang tetap datang bekerja, kuliah, atau mungkin sekolah ya seperti biasa, padahal setiap harinya sedang bertarung dengan pikirannya sendiri. Perjuangan seperti itu sering disebut silent struggle. Perjuangan yang tidak terdengar, tidak terlihat, bahkan kadang tidak disadari oleh orang-orang di sekitar. Ya kita berjuang tapi dalam diam aja gitu, gak ada yang tahu. Karena memang tidak semua luka memiliki suara dan tidak semua beban bisa diceritakan. Malam ini kita akan ngomongin tentang mereka yang tetap kuat masih meski dalam diam, tetap berjalan meski dalam lelah, dan tetap bertahan meski tidak ada yang benar-benar tahu apa yang sedang mereka hadapi. So, bareng aku Gigi, teman Pro 2 di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI kali ini. Setelah jeda beberapa lagu ini, kita akan bahas kenapa banyak orang memilih memendam semuanya sendirian. Atau mungkin buat kamu juga yang relate dengan topik kita malam hari ini di Curhat Kamu, yang pengen mengemukakan atau juga menyampaikan atau sekedar melampiaskan unek-unek yang ada di dalam diri kalian, bisa langsung WhatsApp aja di 0811-399-1054. Nanti aku bacain, aman aja, no name teman Pro 2 ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut bahas ya terkait dengan silent struggle di curhat kamu jaga malam Pro 2 dari Singaraja malam hari ini. Setiap orang punya alasan mengapa memilih diam. Ada yang takut dianggap lemah, ada yang khawatir merepotkan orang lain, bahkan ada yang sudah terlalu sering tidak didengarkan sehingga akhirnya memilih menyimpan semuanya sendirian. Dan kebanyakan teman Pro 2, orang-orang yang sekarang diam, tidak banyak bicara tentang apapun itu perjuangannya, tentang apapun itu yang dilakukannya, tentang apapun itu yang dia usahakan, itu biasanya dari seseorang yang dulunya excited untuk membicarakan semua hal kepada seseorang, entah itu teman dekat, keluarga, orang tua, dan lain sebagainya. Tapi pada saat dia bicara, dia kadang diremehkan, dia kadang dianggap sepele, dan yang paling parah, dijudge. Dan dari situlah mereka-mereka ini kapok untuk bercerita. Padahal memendam semua perasaan bukan berarti masalahnya hilang loh teman berdua. Justru seringkali beban itu semakin berat karena dipikul sendirian. Kita mungkin bisa menyembunyikan air mata dari orang lain, tapi hati kita itu tetap tahu bahwa ada sesuatu yang belum selesai dalam diri kita. Kalau malam ini mungkin kamu-kamu teman Pro 2 sedang menjalani silent struggle, bisa diingat satu hal, tidak apa-apa kamu belum bisa menceritakan semuanya, tapi jangan sampai merasa harus menghadapi semuanya sendirian selamanya. Selalu ada orang yang bersedia mendengarkan ketika kita mulai berani membuka cerita kok. Tidak semua orang seperti apa yang pernah kamu alami. Kadang perjuangan terbesar bukan melawan dunia, melainkan melawan diri sendiri. Setelah beberapa lagu berikut ini, kita akan bahas bagaimana tetap bertahan ketika tidak ada seorang pun yang tahu apa yang sedang kita rasakan. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

malam. Jangan galau,

Teman Pro 2, ada kalanya kita berharap seseorang bertanya, kamu benar-benar baik-baik saja. Tapi bukan yang sekedar basa-basi aja gitu loh. Tapi benar-benar ingin mendengarkannya. Tapi sayangnya, harapan itu tidak selalu datang. Tapi jangankan jadikan ketidakhadiran orang lain sebagai alasan untuk berhenti menyayangi diri sendiri ya, teman berdua. Istirahat ketika lelah bukan berarti menyerah. Menangis bukan berarti lemah. Mengakui bahwa kita sedang kesulitan juga bukan sebuah kegagalan. Silent struggle mengajarkan bahwa kekuatan bukan hanya tentang mampu menahan semuanya, tapi juga tentang berani menerima bahwa kita membutuhkan waktu, butuh ruang, bahkan butuh bantuan ketika keadaan terasa terlalu berat untuk kita hadapi sendiri. Di akhir nanti, teman Pro 2, di penghujung curhat kamu jaga malam-malam hari ini, akan ada satu pesan sederhana mungkin ya, untuk siapapun, buat kamu-kamu yang sekarang sedang berjuang dalam diam, teman Pro 2, atau silent struggle. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI, Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2, gak kerasa sudah sampai di segmen terakhir aja nih, curhat kamu jaga malam Pro2 RRI Singaraja kali ini. Dan mungkin aku pengen sedikit berpesan untuk kamu-kamu, atau mungkin buat kita-kita yang lagi jalanin silent struggle. Kalau ada satu hal yang ingin kita bawa pulang malam ini, mungkin ya teman Pro2 ya, ini pesan ya singkat aja lah mungkin ya. Kita tidak pernah benar-benar tahu perjuangan yang sedang dihadapi seseorang, teman Pro2. Jadi mari kita lebih lembut dalam berbicara, lebih bijak dalam menilai, dan lebih peduli kepada orang-orang di sekitar kita ya. Dan untuk kalian yang sedang menjalani silent struggle, terima kasih karena sudah bertahan sejauh ini. Mungkin hari-hari belakangan terasa berat, mungkin langkah terasa lambat, tapi selama kalian masih terus berjalan, sekecil apapun, langkah itu tetap berarti, teman Pro2. Gak ada salahnya mencari tempat bercerita ketika hati mulai penuh. Gak ada salahnya meminta bantuan ketika beban terasa terlalu berat. Karena menjadi manusia bukan berarti harus selalu kuat setiap saat, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang udah ngeluangin waktu nih di malam hari ini bersama aku, tentunya di curhat kamu jaga malam Pro2 RRI Singaraja. Semoga obrolan sederhana dan singkat ini menjadi pengingat ya buat kita semua. Setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing, dan sedikit empati bisa menjadi kekuatan besar bagi seseorang, teman Pro2. Kita gak pernah tahu, we never know. Aku pamit, teman Pro2. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11 ya. Seperti biasa, aku masih punya playlist lagu buat kamu dengerin sampai jam 12 malam nanti. Tetap jaga kesehatan, teman Pro2, jaga hati kalian, dan jangan lupa memberi waktu untuk diri sendiri ya. Sampai bertemu lagi di curhat kamu di lain waktu, teman Pro2, bareng aku Gege tentunya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia.

0: kelas bulelengnya. Kerasa banget.
1: Iya dong, kan mamaku yang jualan. Pasti enak lah.
0: Mantap. Belangnya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong. Haus banget nih habis makan.
1: Es teh. Nih, air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah, Besti. Biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
1: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
1: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan sok tahu deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
1: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Panama secara resmi menghapus angkatan bersenjata setelah tahun 1990, kemudian dipertegas melalui amandemen konstitusi pada tahun 1994 yang menyatakan negara tersebut tidak memiliki angkatan darat permanen. Sejak saat itu, keamanan negara dijalankan oleh Fuerza Pública, yaitu pasukan keamanan publik yang terdiri dari Kepolisian Nasional dan Lembaga Penegak Hukum. Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan militer, Panama memilih memprioritaskan dana bagi sektor pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur, termasuk pengelolaan terusan Panama yang menjadi salah satu jalur perdagangan terpenting di dunia.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: dunia digital yang semakin maju, sistem judi online telah menjadi sebuah fenomena yang mengkhawatirkan. Bagaimana sebenarnya sistem judi online ini berhasil membodohi para pemainnya? Pertama-tama, sistem judi online menggunakan berbagai strategi psikologis dan desain yang dirancang secara khusus untuk menarik perhatian dan memikat para pemain. Mereka menciptakan antarmuka yang menarik dan menampilkan iming-iming kemenangan besar untuk menarik minat para pemain. Selain itu, sistem judi online juga menggunakan algoritme yang diprogram secara cerdas untuk memastikan bahwa para pemain terus terjebak dalam lingkaran perjudian. Mereka menggunakan data dan analisis untuk menyesuaikan permainan agar para pemain terus bermain tanpa menyadari risiko yang sebenarnya. Akibatnya, para pemain seringkali terjebak dalam lingkaran perjudian yang merugikan dan sulit untuk keluar. Mereka terus-menerus tergoda untuk bermain lagi demi harapan kemenangan besar, tanpa menyadari bahwa mereka sebenarnya telah dibodohi oleh sistem judi online yang tidak bertanggung jawab.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Terbaik kamu 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI. Kan jadi susah mikir.

Sebuah senyuman adalah perhiasan paling indah yang kita miliki dalam hidup ini. Akan tetapi, banyak di antara kita yang sudah mulai melupakan bagaimana caranya untuk bisa tersenyum. Itu karena kita telah mulai dibutakan oleh rasa amarah, kecewa, benci, dan rasa iri yang meracuni hati kita. Hilangkanlah semua perasaan negatif itu dan gantilah dengan sebuah senyuman. Kita ini seperti sebutir mutiara yang tersembunyi di dalam sebuah kulit kerang. Tidak ada yang bisa melihat keindahannya sebelum kerang itu dibuka. Begitu juga dengan kita. Tidak ada yang akan memperhatikan kita jika kita sendiri tidak mau membuka diri dan memberikan senyuman kepada orang lain. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang ramah, pribadi-pribadi yang selalu membagi kasihnya kepada sesama.

damai adalah sebuah hasil dari pikiran dan perasaan yang tertata dengan baik. Untuk merasa tenang, kita tidak perlu jauh-jauh menyepi atau berharap tidak memiliki masalah sama sekali. Ketenangan itu berarti kita mampu memeluk hati kita dan membuatnya agar tidak mudah marah pada hal-hal yang tidak bisa kita rubah.

Astu. Om Anubhadra Kratau Yantu Iswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Sedharma yang kami muliakan dimanapun sedang berada, semoga umat Sedharma kami jumpai selalu dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera bersama sanak keluarganya. Berjumpa kembali dengan kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Seperti biasa kami hadir dalam acara Renungan Dharma yang kami kutip dari kitab suci Bhagavad Gita, yaitu bab 6 sloka 1 yang berbunyi, Sri Bhagawan Uwaca,

yang artinya, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa bersabda, orang yang tidak terikat pada hasil pekerjaannya dan bekerja menurut tugas kewajibannya berada pada tingkatan hidup untuk meninggalkan hal-hal duniawi. Dialah ahli kebatinan yang sejati, bukanlah orang yang tidak pernah menyalakan api dan tidak melakukan pekerjaan apapun yang menjadi sanyasi dan yogi yang sejati. Umat Sedharma yang kami hormati, dalam bab ini, yaitu bab 6, proses sistem yoga terdiri dari 8 tahap adalah cara untuk mengendalikan pikiran dan indria-indria. Akan tetapi, ini sulit sekali dilaksanakan oleh orang awam, khususnya pada zaman kali saat ini. Walaupun sistem yoga yang terdiri dari 8 tahap dianjurkan dalam bab ini, bahwa proses karma yoga atau bertindak dalam kesadaran Tuhan lebih baik. Semua orang bertindak di dunia ini untuk memelihara keluarganya dan perlengkapan mereka. Tetapi tiada seorang pun yang bekerja tanpa suatu kepentingan pribadi, kepuasan pribadi, baik secara terpadu maupun secara luas. Ukuran kesempurnaan ialah bertindak dalam kesadaran Tuhan, bukan dengan tujuan menikmati suatu pekerjaan. Bertindak dalam kesadaran Tuhan adalah kewajiban setiap makhluk hidup, sebab pada dasarnya kita semua bagian dari Yang Maha Kuasa, yang mempunyai sifat yang sama seperti Yang Maha Kuasa. Anggota-anggota badan bekerja untuk memuaskan seluruh badan kita. Anggota-anggota badan tidak bergerak untuk memuaskan diri masing-masing, melainkan untuk memuaskan seluruh yang lengkap. Begitu pula, makhluk hidup yang tidak bekerja demi kepuasan pribadi, melainkan bekerja untuk memuaskan seluruh yang paling utama adalah sanyasi dan seorang yogi yang sempurna. Umat Sedharma yang kami hormati, demikian yang dapat kami sampaikan dalam renungan Dharma pada kesempatan yang baik ini. Semoga ada manfaatnya, dan tak lupa kami mohon maaf apabila ada ucapan kami yang tidak berkenan di hati pendengar sekalian. Sebagai akhir kata, renungan Dharma ini kami tutup dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Firman Pro 2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro 2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program 2 Radio Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

Generasi Muda sebagai headline. Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja.

0: Orion adalah bintang yang jauh di langit malam, selalu bersinar meski jaraknya tak terjangkau. Ia menjadi cahaya harapan, memandu langkah kita dalam kegelapan. Namun, bintang itu hanya akan terus bersinar jika kita menatapnya dengan tekad yang kokoh, membiarkan sinarnya mengisi hati dengan keyakinan. Ketekunan adalah jembatan yang akan membawa kita melintasi lembah ketidakpastian. Ia terbuat dari serat-serat keinginan yang tak pernah pudar, yang menuntun kita melewati rintangan dan godaan untuk menyerah. Ketika jalan terasa panjang dan berat, ketekunanlah yang akan mengangkat langkah kita, satu demi satu hingga kita mencapai tujuan. Jangan takut pada kegagalan. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan batu loncatan yang membawa kita lebih dekat pada sukses yang kita impikan. Setiap kegagalan mengajarkan kita untuk lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih tegar. Ia adalah guru yang tak terlihat, yang mempersiapkan kita untuk kemenangan yang lebih besar di depan sana. Teruslah berjuang, karena hanya mereka yang tak pernah berhenti melangkah yang akan sampai pada tujuan. Perjalanan mungkin berat, penuh tantangan dan cobaan, tetapi dengan impian yang terus kita pandang dan ketekunan yang terus kita genggam, kita akan sampai di sana. Biarkan cahaya impianmu terus menyala, biarkan jembatan ketekunanmu terus menguat, dan percayalah, suatu saat nanti tujuan itu akan ada di depan mata.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

Bencana itu udah bikin panik, jangan ditambah hoax yang makin bikin bingung. Di zaman serba digital kayak sekarang, info soal bencana gampang banget tersebar. Tapi nggak semua benar. Makanya, jangan asal share info sebelum dicek. Pastikan dari sumber resmi, kayak BMKG, BNPB, atau BPBD setempat. Kamu bisa jadi penyebar panik atau penyebar kebenaran. Pilih yang mana? Yuk jadi generasi digital yang bijak dan bertanggung jawab, karena info yang benar bisa nyelamatin nyawa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM.

0: pesan kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

0: buktikan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng. Umat sedharma yang kami hormati, di dalam kitab Manawa Dharma Sastra Adjaya 5 Sloka 135 dijelaskan sebagai berikut.

artinya kotoran cair yang berminyak, air mani, darah, bagian berlemak dari otak, air kencing, hajat besar, kotoran hidung, kotoran telinga, lendir, air mata, kotoran mata, dan keringat merupakan 12 jenis kekotoran yang berasal dari tubuh manusia. Umat Sedharma yang kami muliakan, sloka ini mengingatkan bahwa tubuh manusia memiliki berbagai unsur alami yang harus dijaga kebersihannya. Dalam ajaran Hindu, menjaga kebersihan badan merupakan bagian dari pengamalan Dharma dan wujud penghormatan terhadap tubuh sebagai anugerah ide Sang Yang Widiwasa. Melalui sloka ini kita diajarkan pentingnya hidup sehat, menjaga kebersihan diri serta membiasakan perilaku yang bersih dan tertib dalam kehidupan sehari-hari. Sebab kebersihan sejati lahir ketika tubuh, pikiran, dan jiwa berada dalam keadaan harmonis. Karena itu, marilah kita menjaga kebersihan lahir dan batin, membiasakan hidup bersih, serta senantiasa berpikir, berkata, dan berbuat yang baik agar hidup menjadi lebih damai dan penuh makna. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Sebelum kami undur diri, kami mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai akhir kata, kami

0: Rua FM Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

Satpam Radio LPPR RI Singaraja bersama Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Buleleng menggelar aksi kolaborasi Buleleng Bersih di Pura Agung Jagatnata Singaraja Jumat kemarin dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81 dan Hari Pramuka 2026. Kegiatan yang menjadi bagian dari RRI Fest ini melibatkan jajaran RRI Singaraja dan anggota Pramuka sebagai wujud kepedulian terhadap kebersihan lingkungan serta penguatan semangat gotong royong. Wakil Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat dan Bela Negara Kuarcap Gerakan Pramuka Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan, aksi tersebut merupakan bentuk pengabdian Pramuka yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, lomba gerak jalan 17 km kategori dewasa putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Buleleng berlangsung meriah. Sebanyak 24 regu dari jenjang SMA, SMK, perguruan tinggi hingga kategori umum mengikuti perlombaan dengan rute start dan finish di kawasan Gor Buanepatre Singaraja. Berdasarkan hasil penilaian dewan juri, SMA Negeri Balimanara B dengan nomor dada 22 berhasil meraih juara 1 setelah memperoleh nilai 1975,33. Posisi juara 2 diraih SMK Negeri Balimandara B dan juara 3 diraih SMA Negeri Balimandara A dengan nomor dada 30. Pada kategori juara harapan, SMA Negeri 1 Singaraja memperoleh harapan 1, harapan 2 diraih SMA Negeri 4 Singaraja dan SMK Negeri Balimandara dengan nomor dada 24 meraih harapan 3. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama.

0: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
1: Cikampek, Tasikmalaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
0: Eh, pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
2: Spada! Welcome to Spada.

Apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir.

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang
2: persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
5: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 Singa Raja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, senang banget pagi hari ini ketemu lagi bareng aku Tessa Putri di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Wah, udah hari Sabtu ya, ternyata nih sudah memasuki akhir pekan. Jadi untuk kamu yang biasanya full day school, hari ini sudah mulai libur ya. Untuk yang kerja kantoran juga hari ini

kita datang ke tempat wisata itu untuk nikmatin keindahan yang sudah ada. Jadi jangan sampai nih setelah kita pulang tempat itu justru meninggalkan masalah. Pagi ini aku pengen ajak kamu untuk sharing. Kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kehidupan anak muda, apalagi buat kamu yang suka jalan-jalan. Kira-kira liburan seru tapi tetap jaga lingkungan itu bisa gak ya, teman Pro 2?

0: tradisional, jalan utama hingga menyebabkan bangunan roboh. BNPB mencatat 18 orang meninggal dan ratusan warga mengungsi.
1: Kasiannya para korban itu, aku turut sedih deh.
2: Tapi bencana itu kan gak akan terjadi kalau kita peduli terhadap sampah.
1: Loh, kan ada petugas yang nanganin hal itu kan?
2: Iya, tapi pencegahan bisa dilakukan kan, mulai dari hal kecil dan diri sendiri. Caranya dengan melakukan pengelolaan sampah berbasis sumber.
1: Hah? Apaan tuh?
2: Sistem manajemen sampah yang dimulai dari penghasil sampah. Misal, rumah tangga, kantor, sekolah, dengan menerapkan 3R.
1: Oh, pasti reduce, reuse, dan recycle kan? Aku juga sering dengar tentang pembuatan tebe modern dan bank sampah sih.
2: Nah, itu kamu tahu. Eh, kamu mau kemana?
3: Mau milah sampah di rumahku. Bentar ya.
4: Nalu Sat Kerti Loke Bali.
2: Yuk, peduli sampah sekarang juga demi tercapainya Nangun Satkerti Loka Bali menuju Bali era baru.
5: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
6: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, ketika pergi liburan biasanya hal pertama yang kita pikirkan adalah mau pergi kemana, terus juga naik apa, makan apa, dan tentunya mau ambil foto di mana. Tapi ada satu hal yang kadang terlupakan, yaitu bagaimana kondisi tempat yang kita kunjungi setelah kita selesai berlibur. Misalnya kita pergi ke pantai, datang bawa makanan dan minuman, nikmatin suasana, foto-foto, terus ya udah pulang. Sebenarnya nggak ada yang salah sih sama itu. Yang jadi masalah adalah ketika sampah dari makanan dan minuman tadi tinggalkan begitu saja. Hal sederhana seperti buang sampah pada tempatnya sebenarnya sudah menjadi bentuk kepedulian terhadap lingkungan. Begitu juga ketika kita berada di tempat wisata alam ya. Jangan mengambil sesuatu yang seharusnya tetap berada di alam. Jangan merusak tanaman, jangan melakukan aktivitas yang bisa mengganggu lingkungan sekitar. Termasuk juga ketika berkunjung ke tempat yang punya nilai budaya atau adat. Kita itu perlu menghormati aturan yang berlaku karena setiap tempat punya karakter dan nilai yang harus kita jaga. Jadi menjadi wisatawan yang baik itu bukan soal menikmati tempat yang indah, tapi juga tahu bagaimana cara menghargai tempat tersebut.

0: sih? Kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi, teman. Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Sebenarnya sih menjaga lingkungan saat liburan itu gak sesulit yang dibayangkan ya teman berdua. Kita bisa mulai dari kebiasaan kecil, misalnya kita bawa botol minum sendiri supaya gak terlalu banyak pakai botol plastik sekali pakai. Terus juga kalau bawa makanan, usahakan untuk tidak meninggalkan sampah. Kalau tempat wisata sudah menyediakan aturan tertentu, ikutilah aturan itu. Dan yang gak kalah penting adalah jangan merasa cuman sampah permen kecil gitu kan. Karena kalau setiap orang berpikir seperti itu, coba dibayangkan berapa banyak sampah yang akhirnya terkumpul ya. Anak muda juga punya peran yang cukup besar dalam menjaga lingkungan wisata, karena kita termasuk kelompok yang aktif menggunakan media sosial. Daripada cuman ngunggah foto pemandangan, kita juga bisa ikut mengingatkan orang lain tentang pentingnya menjaga tempat wisata. Misalnya dengan membagikan informasi bagaimana tempat sampah, aturan berkunjung, terus mengajak teman untuk membawa barang yang bisa digunakan kembali gitu kan. Jadi media sosial itu bukan cuma tempat menunjukkan tempat yang kita kunjungi, tapi juga bisa menjadi ruang untuk mengajak orang lain untuk menjaga tempat wisata tersebut.

0: "Aku Tuhan Ada di Hatimu" ditulis oleh Husin Jafar Al-Hadar, seorang cendekiawan muda yang dikenal dengan pendekatan Islam yang bijak dan moderat. Buku ini diterbitkan oleh Naura Books pada tahun 2021 dan terdiri dari 207 halaman. Nah, "Tuhan Ada di Hatimu" ini hadir untuk meluruskan berbagai kesalahpahaman tentang Islam yang sering berkembang di masyarakat. Misalnya, anggapan bahwa Islam itu kaku, penuh kekerasan, atau tidak bisa menerima perbedaan. Lewat buku ini, Husin Jafar menjelaskan bahwa Islam sejatinya adalah agama yang penuh cinta, damai, dan bisa beradaptasi dengan zaman. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, tentang hijrah, yang gak cuma soal berpindah tempat, tapi juga perubahan hati dan pola pikir menuju kebaikan. Kedua, Islam bijak, bukan bajak, yang mengajak kita memahami Islam sebagai agama yang penuh kebijaksanaan, bukan yang suka memaksakan kehendak. Ketiga, akhlak Islam, yang menekankan pentingnya moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, nada, canda, dan beda, yang mengajak kita lebih santai dalam memahami Islam, tidak gampang tersulut emosi, serta lebih terbuka dengan perbedaan. Yang bikin buku ini asik baca adalah cara penyampaiannya yang ringan, mengalir, dan gak menggurui. Husin Jafar juga sering menyelipkan kisah-kisah dari Rasulullah, para sahabat, hingga para cendekiawan muslim, sehingga pembaca bisa lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Salah satu poin menarik dalam buku ini adalah keseimbangan antara zikir dan pikir. Artinya, mengenal Tuhan itu gak cuma dengan beribadah, tapi juga dengan berpikir kritis dan merenungi kehidupan. Husin mengajak kita untuk memahami Islam dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka, bukan sekadar ikut-ikutan atau karena doktrin semata. Buku ini sangat direkomendasikan terutama buat kamu anak muda yang ingin memahami Islam dengan cara yang lebih relevan dengan kehidupan sehari-hari. Bahasanya ringan tapi pesannya dalam. Cocok banget buat kamu yang ingin lebih dekat dengan Tuhan tapi tetap rasional dan terbuka terhadap perbedaan. Jadi kalau kamu lagi cari bacaan yang bisa bikin hati adem dan pikiran lebih terbuka, "Tuhan Ada di Hatimu" bisa jadi pilihan.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Sepada mase.
1: Emang boleh sepada itu?
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Siapa di sini yang suka banget kalau makan mie ayam pakai wajib ya, pakai saus kecap plus bumbu tambahan? Ada satu hal yang perlu kita perhatikan dari kebiasaan makan seperti ini, teman Pro 2. Bukan berarti nggak boleh jajan ya, tapi jangan sampai yang awalnya enak justru jadi kebiasaan yang kurang baik untuk kesehatan. Jadi ada sebuah video viral, video penjual mie ayam yang menuangkan penyedap rasa dalam jumlah berlebihan. Ini yang viral di media sosial. Kementerian Kesehatan mencatat dari sekitar 52 juta orang dewasa yang sudah menjalani pemeriksaan tekanan darah, sekitar 4,9 juta mengalami hipertensi dan 5,5 juta berada di kondisi prehipertensi. Asupan natrium berlebih menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan, bukan hanya di garam atau micin, tapi juga dari saus, kecap, dan makanan olahan. Jadi jajan boleh, tapi tetap secukupnya ya teman berdua, dan jangan jadi kebiasaan setiap hari.

0: radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma, Adek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti.
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Namun Satkerti Loke Bali.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.
6: 105,4 Produ FM Singaraja. Teman

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Sore Ceria.
1: Teman Pro 2, Indonesia ternyata memiliki salah satu suku dengan kemampuan biologis yang mengagumkan, yaitu suku Bajau, dikenal sebagai pengembara laut. Yang membuat mereka istimewa adalah kemampuan menyelam bebas atau free diving tanpa tabung oksigen. Penelitian ilmiah juga menemukan bahwa suku Bajau ini memiliki mutasi pada gen PDE10A yang membuat ukuran limpa mereka sekitar 50% lebih besar dibandingkan manusia biasa. Limpa tersebut berfungsi sebagai cadangan oksigen tambahan ketika mereka berada di bawah air.
0: Sore Ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

teman-teman Perdua, kalau biasanya wisuda itu identik dengan toga, foto-foto, dan ucapan selamat, momen yang satu ini justru punya cerita tambahan yang bikin suasananya jadi semakin spesial. Seorang wisudawan kedokteran tiba-tiba membuat kejutan untuk orang terdekatnya tepat di atas panggung. Jadi upacara kelulusan UC Davis School of Medicine di Amerika Serikat di akhir Mei 2026 kemarin jadi momen tak terlupakan bagi Habib Salamah. Setelah prosesi wisuda selesai, Habib tiba-tiba berlutut dan juga melamar ya kekasihnya Dr. Ala Al-Shabrau yang juga seorang dokter. Lamaran itu langsung disambut sorak-sorai dan tepuk tangan lebih dari 1000 tamu yang hadir. Menariknya kejutan itu ternyata sudah dipersiapkan dengan matang, termasuk meminta restu dari orang tua sang kekasih, dan momennya langsung viral di media sosial.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Ra. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

di Pro 2 Singaraja.

0: Kamu pernah gak sih ngerasa diri kamu tuh clumsy? Baru jalan dikit, kesandung. Pegang gelas, tumpah. Belum ngapa-ngapain, barangnya udah jatuh duluan. Nah, clumsy itu artinya ceroboh atau kikuk. Biasanya dipakai buat orang yang gerakannya gak terlalu luwes dan sering bikin kejadian kecil yang gak direncanain. Kata ini asalnya dari bahasa Inggris, tapi sekarang sering banget dipakai di obrolan sehari-hari. Bahkan kadang bukan buat nyela, tapi justru buat bercanda. Jadi kalau kamu sering jatuhin barang, bukan aneh dan bukan lebay. Bisa jadi kamu cuman clumsy. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.